0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
3: Sudah lama saya melihat kenyataan, belum dapat apa-apa, tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa cara nanti, karena cara kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat tahu.
4: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
2: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Udah itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Udah itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musim Yasin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi pakem Dul Muluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu ya ada event-event umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk, tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
5: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
6: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua.
7: Perompat Suara Budaya Kawanua.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Hmm? Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Mm-hmm. Alamnya indah, mm-hmm. Budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Oke, sahabat budaya, pastinya Kidung-Kidung Rohani cukup sampai di sini ya. Dan nanti sebentar sahabat budaya di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada informasi tentang struktur kini yang bakal selalu update ya, maupun juga dengan DP lagu-lagu ya. Oke, pastinya masih dengan Nyong Rizla di Nyur Melambai Pagi ya.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Dan tadi itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ae.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya tahu utang gitu nih, tahu utang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar, sudah sigar, kita janji dulu lah, bahas sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam, dan mau sigar kita ada akan seperti betang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, kain tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ae.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di Julung Kepatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penembusi penghubi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kadang mengenalkan pang lah. Artinya ada menuhanakan ke situ pak. Urusan memukul rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Nggak kacau oleh habis kampung kesana pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: Pro 4 FM. Suara Budaya Kawanoa.
8: Orang balik lagi di Nyur Melambai Pagi. Ya, selamat pagi untuk semua ya, dan selamat beribadah di hari Minggu ini juga ya. Semoga ibadah Anda lancar ya. Sampai ibadah kelar juga. Dan yang mungkin masih bekerja di hari Minggu seperti ini ya, semangat untuk bekerjanya. Kalau Risla sedikit mau pulang ya, karena Risla cukup sampai jam 10 buat teman sebudaya di Nyur Melambai Pagi ya. Pagi hari ini tepatnya di tanggal 4 Oktober 2026 ya, masih bagi 7 dari cuaca ya. Somo 5 bulan ya, cuaca Kota Manado begini-begini ya. Mungkin sampai akhir tahun juga sahabat budaya ya. Oke, yang so ada planning mau kemana sebentar siang ya, atur Jo dan hati jalan pokoknya ya. Dan jangan lupa bahas sarapan pagi ya. Oke, informasi seputaran seluruh terkini yang bakal Risla update ya, maupun juga dari lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik ya, yang bakal Risla hadirkan untuk semua satu jam ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, sodiano itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 88 AM

balik lagi sahabat budaya pastinya di Nyiorum Lampai Pagi Denjong Riks lah ya. Bagaimana lagu-lagu Sulawesi Utara etnis bisa menunjukkan hati Anda semua di pagi hari ini ya. Semoga lah, oke. Okay. Nah, Julio Lawendatu, perwakilan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Fidelis Griatania ya, perwakilan Kota Manado, terpilih sebagai putra-putri literasi Sulawesi Utara 2026 ya. Keduanya berhasil melewati rangkaian seleksi ketat hingga grand final yang diselenggarakan di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu 3 Oktober ya. Nah, Julio dan Fidelis ini terpilih setelah bersaing dengan 15 finalis yang sebelumnya telah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan pembekalan ya. Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya memilih generasi muda yang dinilai mampu menjadi penggerak dan menyuarakan pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Ketua Putra Putri Literasi Sulawesi Utara Sandius Bara Prima menitipkan pesan kepada para pemenang agar terus menyuarakan pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Menurutnya, terpilihnya Putra Putri Literasi 2026 menjadi momentum untuk melahirkan semangat baru dalam mengembangkan gerakan literasi di daerah. Ya, dia mengatakan juga para finalis sebelumnya telah mendapatkan pembekalan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan literasi. Pembekalan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi para finalis, khususnya para pemenang, untuk menjalankan peran sebagai duta literasi. Bara berharap Julio dan Fidelis dapat terus berkomitmen menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi di Sulawesi Utara. Peran tersebut juga dinilai penting untuk mendorong generasi muda tidak hanya menjadi pembaca tetapi juga mampu menghasilkan karya ya.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

perjumpaan di Nyiru Melambai Pagi. Ya, Rizla mau kasih tahu informasi terakhir ya, masih seputar Kota Manado. Prestasi membanggakan kembali di Toreh SMA Negeri 7 Manado di minggu pertama Oktober 2026 ini ya. Sekolah yang dipimpin oleh Dr. Willem Hani Raung SS MHUM ya, ini berhasil memborong juara tingkat provinsi dan Kota Manado ya. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Dr. Willem Hani Raung SSM HUM ya, pada Sabtu kemarin menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa berprestasi ya. Daftar prestasi SMA Negeri 7 Manado minggu ini yaitu juara 1 Storytelling Fest Unsrat ya. Juara satu lomba PBB HUT ke-81 TNI ya, dan Danton terbaik sahabat budaya. Ya, lebih lengkap lagi Anda bisa cek di laman kami di rri.co.id di Kota Manado ya. Oke, nanti sebentar di Nyiur Melambai siang di pukul 10 sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Ditemani sama Fani ya, sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya di Nyiur Melambai siang. Oke. Rizla undur diri ya, di ruang dengar Anda pastinya sahabat budaya di Nyiur Melambai Pagi. Makasih, thank you yang sobat teman-teman Rizla ya. Selamat berhari Minggu, happy weekend untuk semua. Selamat berbeda juga untuk Anda ya. Dan jangan lupa bahas sarapan pagi, jaga kesehatan, salam sehat. Next, baku dapat lagi dengan Nyong Rizla di Nyiur Melambai selanjutnya. Ya, yeah. Oke, okay, Rizla pamit, bye-bye.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama, kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
7: Salam budaya, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, salam budaya, selamat berkumpul lagi di Nyur Mambi Siang edisi hari ini dari jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah. Wafani menemani salam budaya selari selah yang berteman tadi di Nyur Mambi pagi ya, dengan program acara yang bisa diikuti saat ini menemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara di dunia anak ya, yang pastinya termadirkan lagu-lagu Nusantara versi anak-anak ya. Sepanjang satu jam ke depan sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dengan lagu Nusantara di jam 11 menemani dengan informasi untuk sahabat budaya sampai di jam 12. Dan kemudian di jam 12 seperti biasa Torang akan berjumpa pada berjumpa di Torang dengan Torang untuk acara request siang yang berlangsung sampai jam 2 untuk 2 jam ke depannya, dari pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali menemani dengan lagu-lagu Nusantara, juga informasi dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Itu dia sahabat budaya sepanjang program Nyur Malam Bisi yang diisi Minggu. Dan makasih banyak yang masih setia mendengarkan Torang terus di Perempat Manado, baik yang ada mendengar di 88,6 FM, 11,88 AM, dan di streaming RRI Digital.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Coba kalau kita nggak miskin, pengennya coba punggung sampah. Pasti kita tuh sama nih dorang. Boleh mau sekolah, baku dapetin teman-teman baru, boleh mau tahu bermain nih dorang.
1: Mak, kasihan katuk kan tuh kakak di muka sekolah. Dapat liah, suka sekali mau sekolah. Bagaimana kang tuh cara supaya dorang boleh mau sekolah sama dia dorang?
2: Mari bayar pajak dengan jujur dan tepat waktu untuk membantu pengentasan kemiskinan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ya, dan tidak terasa telah menemani dengan lagu Nusantara ya, yang dinyanyikan oleh anak-anak bangsa ya di dunia anak ya, pada kebersamaan kita saat ini menemani hingga ke menit 59 pas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya lagu-lagu daerah Nusantara masih menemani sampai jam 11 nanti dan menghadirkan informasi juga untuk sahabat budaya di minggu siang ini ya, yang lagi santai dan menikmati waktu luang di hari minggu ini, melanjutkan rutinitas juga di hari minggu ini ya sahabat budaya. Semoga menyenangkan dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak yang menemani sahabat budaya di Perempat Manado di New York Malam edisi hari ini, termasuk dulu di pas jam 11 ya, dan tetap dan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh, perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tehariki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya? Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
4: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
4: Ada di bawah situ.
1: Oh, gigante.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
5: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
5: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
5: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
5: Dari atau... Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
5: Ada turis tuh.
1: Ada?
5: Ada. Okay.
1: Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
5: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
5: Beli tuh, beli dari nelayan.
1: Okay. Sudah lama usaha ini?
5: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
5: Awalnya itu, lihat dari orang datang tuh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
5: Iya, rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
5: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
5: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
5: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
5: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
5: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
5: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu ya?
5: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
5: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
5: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
6: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
6: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
6: Sering.
1: 10 kali?
6: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
6: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
6: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghematnya. Kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
6: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus. Seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu, siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
6: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Sesuai berada nasional, berada nasional yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal, supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, berada nasional yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, masih lagi santai sambil menemani dengan lagu-lagu Nusantara siang hari ini sambil tolong bicara mengenai buah yang lagi ada musim, Kang. Ini di Batorang di Manado sini. Di daerah mana Lisa Budaya? Di Minut atau di Minahasa? Ya, kalau Bapak bilang ini pasti sawo budaya, so bisa tebak ya. Buah yang lagi musim dan biasanya malam-malam kalau di Manado itu DP waktu yang pas untuk menikmati buah yang satu ini. Ya, durian ya, salah satu buah tropis yang sangat dikenal di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Dan sebagaimana dikutip dari laman pmc.ncbe.nlm.nih.gov, nama ilmiahnya itu Durio sibetinus. Jadi buah ini kulitnya berduri, daging yang lembut dan rasa yang khas. Paling mudah dapat kenal dari durian itu DP aroma yang kuat, Kang, yang berasal antara lain dari berbagai senyawa volatil termasuk senyawa yang mengandung sulfur. Nah, dikutip juga dari laman www.tanfolin.com. Untuk penggemarnya nih ya, aroma tajam durian ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Sementara bagi sebagian orang yang tidak biasa atau tidak suka dengan ini, buah durian ini, aroma ini bisa terasa sangat menyengat. Nah, penelitian menunjukkan kalau karakter aroma durian ini adalah hasil kombinasi berbagai senyawa volatil, termasuk ester dan senyawa sulfur. Komposisi ini bisa berbeda berdasarkan varietas ya. Juga tingkat kematangan dan kondisi penyimpanan buah. Di balik aroma yang khas, durian ini juga mengandung sejumlah zat gizi. Daging buahnya menyediakan karbohidrat, lemak, protein, serat, dan berbagai vitamin dan mineral. Salah satu mineral yang cukup menonjol dalam durian itu kalium. Ada kandungan gizi ini membuat durian termasuk buah relatif padat energi dibandingkan sejumlah buah tropis lainnya. Dalam 100 gram daging durian itu mengandung energi yang berada pada kisaran sekitar 84 hingga 185 kilokalori, tergantung varietas ya. Data yang dirangkum dalam penelitian juga menunjukkan adanya varietas kandungan karbohidrat, protein, dan lemak antar varietas. Artinya kandungan nutrisi durian ini tidak selalu sama antar satu jenis dengan dua jenis lainnya. Atau jenis lainnya ya. Nah, durian juga ada mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol, flavonoid, karotenoid, dan asam askobar. Senyawa-senyawa ini yang menjadi perhatian para peneliti karena memiliki aktivitas antioksidan untuk penelitian laboratorium. Tapi hasil penelitian mengenai potensi manfaat kesehatan durian tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti kalau makanan durian ini bisa mengobati penyakit tertentu ya. Penelitian pada manusia masih diperlukan untuk memastikan berbagai klaim kesehatan ini. Karena mengandung gula dan lemak dan juga cukup tinggi energi, menikmati durian itu sebaiknya tetap memperhatikan jumlah porsinya. Penelitian menunjukkan kalau durian termasuk buah yang relatif padat energi. Jadi walaupun mengandung serat, vitamin, dan mineral, konsumsi dalam jumlah berlebihan tetap dapat meningkatkan asupan kalori harian. Dan menariknya nih, durian bukan cuma memiliki nilai sebagai makanan. Penelitian juga terus mengeksplorasi pemanfaatan bagian lain dari buah ini, termasuk kulit dan DP biji juga, sebagai sumber senyawa bioaktif dan bahkan untuk berbagai produk bernilai tambahan. Tapi pemanfaatan bagian non-daging ini tetap membutuhkan pengolahan yang tepat ya. Dan penelitian keamanan lebih lanjut sebelum digunakan sebagai produk pangan atau kesehatan. Jadi durian bukan cuma buah terkenal karena aromanya yang kuat. Buah ini ada kandungan karbohidrat, lemak, serat, protein, vitamin, mineral, dan berbagai senyawa bioaktif. Tapi seperti makanan lainnya ya, durian tetap paling baik dinikmati secara secukupnya dan sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: FM 11.88 AM.

0: Eh, udah mau pulang apa Jonga dari sini?
1: Banyak foto, video, dan ini.
0: Batu. Aduh, ngana sampai di mana le itu?
1: Biar ada oleh-oleh dari alam.
0: Ngana kira alam tuh oleh-oleh.
1: Iyo Jodang, berarti yang boleh bawa pulang cuma kenangan.
0: Kenangan, foto, video, dan cerita. Yang dari alam itu, nyenak perlu dang tuh ngana bawa pulang. Supaya orang lain katuk pasti boleh menikmati. Menikmati pariwisata bukan berarti mengambil apa yang ada di dalamnya. Jaga kebersihan, lindungi alam dan budaya, agar destinasi wisata tetap indah dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Ingat nih, bawa pulang kenangan, bukan kerusakan. Torang jaga pariwisata, torang jaga masa depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon warung.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung hati.

Tanjung Perak yang hadir juga siang hari ini menemani dengan lagu-lagu Nusantara dan informasi dari jam 11 hingga semua jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kurang 1 menit lagi Sahabat Budaya. Tolong kembali masuk di pas jam 12 dan setelah itu tolong berjumpa lagi di acara request siang untuk pepenadu pilihan nantinya. Sahabat Budaya bisa gabung untuk request ya. Mari nanti sebentar Sahabat Budaya sudah bisa siapkan lagu, sudah bisa kirimkan kiriman lagu dan juga salam-salamnya nanti sebentar mau balik untuk bacakan request ya di acara request siang. Tetap dan torang di Perempat Suara Budaya Kawanua. Yeah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: data makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di musim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani, ya, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya ada susah ada senangnya. Ya di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya no. Karena so terlalu banyak tuh jadi kalau juga dalam ongkos dalam pengiriman juga kalau nggak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado nggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang
4: parang ya parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk bantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini Dang.
2: Iya, mau.
1: Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelapert dan tart, yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.

Selamat makan siang, selamat temani dengan lagu Pemenado kembali hadir di Torang Deng Torang siang hari ini jam 12 sampai jam 14 nanti. Dan sahabat budaya yang kembali ingin bergabung untuk request dan salam-salam tiga orang spesial bisa silakan ya, mau tunggu di chat WhatsApp atau SMS seperti biasa di 0853-42-400-928 ya. Yang saat ini lagi makan, singgah makan di luar, lagi singgah makan di rumah makan, atau lagi makan bersama keluarga di rumah, atau lagi berkumpul, lagi dalam gathering keluarga, atau lagi acara, persiapan acara ya saat ini. Okay, selamat berakhir pekan dan semoga urusannya ya hari ini berjalan lancar. Yang lagi jalan-jalan, selamat menikmati waktu healingnya. Yang ada pergi di tanpa pasiar, yang lagi dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan ya. Oke, dan yang apapun ya rutinitasnya siang hari ini, yang pasti kalau jam-jam begini tuh sudah istirahat, habis makan siang duduk-duduk dulu sejenak ya. Dan mau ditemang dengan lagu, pilihan lagu Pemenado apa judulnya? Silakan ketik di chat WhatsApp atau SMS 0853-42-400-928.

Ya, satu lagu dulu direkam di siang hari ini karena mau sapa spesial kembali yang bergabung. Pak Vero Tinggogi, selamat siang. Mau request lagu Cinta Sandiwara dari Tony Watong ya. Salam tiga spesialnya, pertama buat Bung Yos Rifai Irma Didi, kedua Pak Ito di Malendeng, dan ketiga Pak Kristianus Rame Tamako Sangihe. Harapan dalam kondisi sehat-sehat. Dan untuk Wau Fani, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih Pak Vero Tinggogoy di Puncak Kumoro Banjar. Ya, lanjut lagi, Wau Fani mau sapa spesial saat ini buat Ibu Jusya di Perum Gria Rizki Kolongan. Selamat siang Bu Jusya, selamat berkenapa lagi di Torang Deng Torang. Request lagu Kita Ada Perasaan, kirim untuk Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Man di Winetin, dan Ibu Silangin di Teling Anoa. Selamat siang semuanya, semoga ada sehat-sehat. Dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat berdengar Jone, untuk Ibu Lina, Pak Gemini Man, dan Ibu Silangin, semoga terhibur. Dan buat penyiar Ibu Cantik, wow ya, terima kasih. Iya, untuk Ibu Jusya terima kasih banyak sudah gabung lagi di Torang Deng Torang, God bless you. Dan yang lainnya, wow, masih menanti untuk request lagu Pop Manado siang hari ini sambil salam-salam tiga spesial. Silakan gabung di chat WhatsApp dan SMS di 0853 42 400 928.

Di tengah perkembangan berbagai jenis kuliner modern, makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minahasa. Salah satunya adalah koyabu, kue tradisional yang hingga kini masih dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Koyabu tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan secara sederhana dan turun-temurun. Koyabu umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tepung, beras ketan, kelapa atau santan, serta gula merah. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi adonan, dibungkus dengan daun pandan, dan dikukus hingga matang. Perpaduan rasa manis dari gula merah dengan gurihnya kelapa, serta aroma daun pandan, membuat koyabu memiliki karakter rasa yang khas. Nama koyabu sendiri telah dikenal dalam berbagai lingkungan masyarakat Minahasa dan tercatat sebagai bagian dari kosakata makanan tradisional. Dalam sejumlah bahasa daerah Minahasa seperti Tontemboan, Tombulu, Tonsea, dan Tondano, nama koyabu juga dikenal sebagai salah satu jenis makanan tradisional. Namun, mengenai asal-usul kata koyabu secara khusus, belum ditemukan sumber tertulis yang dapat menjelaskan secara pasti bagaimana nama tersebut pertama kali muncul atau apa makna asli dari kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk penelusuran cerita lisan dari masyarakat, tokoh adat, budayawan, serta para penutur bahasa daerah Minahasa. Bagi masyarakat Minahasa, keberadaan makanan tradisional seperti koyabu memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar hidangan. Koyabu menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memperlihatkan hubungan antara makanan, bahasa, dan kehidupan masyarakat. Cara pembuatannya yang sederhana juga mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman, keberadaan koyabu menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Karena itu, pengenalan dan pelestarian makanan tradisional menjadi penting, bukan hanya melalui penyajiannya, tetapi juga dengan mendokumentasikan sejarah, nama, bahan serta proses pembuatannya. Dengan terus memperkenalkan koyabu kepada generasi muda dan masyarakat luas, kuliner tradisional Minahasa diharapkan tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Sebab, di balik sebuah makanan tradisional, terdapat cerita mengenai identitas, kebiasaan, dan warisan budaya yang menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Minahasa.

ini tuh yang bernama salah tingkah. Oke, yang sampai saudara salah tingkah. Karena aja request siang hari ini masih berlanjut sampai jam 2. Masih 1 jam lagi kebersamaan kita yang saudara. Jadi yang mau gabung, mari juga gabung di chat WhatsApp atau SMS. Wow, tunggu di 0853 424 928. Ya, mau sapa spesial lagi kembali buat Julita Rompas di Kini Aptondano. Selamat siang Julita. Julita mau request lagu Stick, Rindu Oh Rindu. Mau buku dapa yang penyiar pro 4 ya. Rindu mau suka buku dapa. Datang juga mari. Karena sama ini buku dapa ini kayaknya cuma di medsos Kang. Pernah buku dapa, terima juga ada buku sapa Kang nih Julita. Oke, Julita Rompas mau kirim 3 spesial. Yang pertama untuk Kak Heni Karina di Tikala Manado. Selamat hari Minggu. Kemudian Kak Maharaja juga, teman setia. Ya, jadi salamnya untuk Kak Heni Karina di Tikala Manado dan Kak Maharaja, Kang. Iya. Oke, itu dia salam-salam spesial dari Julita Rompas dan persembahan lagu dari Stick, Rindu Oh Rindu yang mau saya siapkan nanti mau putar sebentar ya. Sekali lagi terima kasih Julita so gabung di siang hari ini lagi di Mau Fani ya di Torang Deng Torang. Oke, mau soalnya muta bercerita ini. Sama spesial lagi ini buat yang masuk baru gabung. Dari Bone, selamat siang. Halo Ica, apa kabar dang? Balas dulu, deng request lagu. Sekalian persembahan lagu deng salam-salam 3 spesial di Torang Deng Torang ya. Lama tidak berjumpa ini sama Ica ya. Ica baru gabung lagi chat deng Wofani di Torang Deng Torang siang hari ini. Di Bone apa kabar? Pasti panas Kang, atau seturung hujan di Bone ya. Iya. Bagaimana segala sesuatunya di Bone ini Ica? Balas dulu ya. Sambil menanti yang lain lagi mau sapa spesial. Untuk Pak Yopi Tatoya di Kima Atas, selamat siang Pak Yopi. Apa kabar? Salam sehat ya. Pak Yopi mau request lagu Mama Pebae. Kirim lagu ini buat semua mama-mama yang lagi badengar. Semoga boleh merasa terhibur. Dan buat anak-anak jangan pernah melupakan budi baik mamamu ya. Yang berjuang sampai kita ada sampai sekarang. Sampai detik ini. Khususnya mamanya Pak Yopi ya. Yulince Kaeke. Yang jauh di alam sana ya. Terima kasih mamaku sayang untuk semua kebaikanmu. Semoga mama damai bersama bapak. Perlu kasih dan ciuman dari anakmu ya. Buat keluarga, buat keluarga Pak Yopi juga, keluarga Tatoya Pak At ya. Terima kasih semua kebaikan istri, anak-anak, menantu yang tetap sayang walau papa terbaring dalam tubuh yang lemah ya. Percaya Tuhan pasti menolong. Dan ya, itu dia salam ungkapan kasih ya dari Pak Yopi Tatoya. Oke. Terima kasih Pak Yopi sudah gabung lagi di siang hari ini. Jaga kondisi ya. Semoga lekas pulih nih Pak Yopi ya. Dan makasih sekali lagi sudah gabung dengan Wofani di Torang Deng Torang. Torang semua bangkoyang, bangkoyang jodeng donci dantu. Iya, satu lagi nih mau sapa spesial siang hari ini buat Kang Alex. Selamat siang Kang Alex. Mau request lagu Cinta Red Kedua dari Isti. Lagu ini buat sahabat itu dimana saja berada yang stay tune di RRI Digital. Dapat salam dari Kang Alex 29. Oke. Selamat siang untuk untuk Kang Alex yang lagi di puncak Tamporok Hills Minot. Oke, terima kasih ya. Selamat siang yang sudah bergabung di saat ini buat Julita Rompas, buat Pak Yopi dan juga Kang Alex dan juga yang sudah bergabung tadi sudah mempersembahkan lagu dan salam-salamnya. Kalau yang dikirim salam ada sementara stay tune juga, jangan lupa bahas-bahas salam ya. Dan juga sahabat budaya yang lain yang belum gabung masih bisa gabung di
Torang Beng Torang siang hari ini untuk request lagu Pomenado dan Sam-Sam 3 spesial, boleh gabung di chat WhatsApp atau SMS 0853 42 400 928.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Oke, lanjut lagi masih di Torang Deng Torang siang hari ini pukul 13.28 menit waktu Indonesia Tengah. Setengah jam lagi kebersamaan kita di acara request siang. Jadi selalu budaya yang mau gabung, mari juga gabung di chat WhatsApp atau SMS 0853-424-928. Kirimkan salam 3 spesial dan request lagu Pop Manado ya. Selamat siang ya Ica yang tadi ada menyapa, lanjut balas chat ya. Oh, posisi sekarang lagi di Makassar, katanya sudah lama ya. Dan Ica mau request lagu Teluka di Manado. Jadi yang mana nih? Oh, jadi yang dari Puput Novel ya. Soalnya sebelumnya kan Ica bilang dari Mega Ceria. Puput Novel aja ya, udah lama dari abis liburan nih Ica di Makassar. Oke. Okay. Baik, dan Ica salam-salamnya. Oke, baik Ica belum kirim-kirim salam ya. Persembahan lagu siang hari ini mendengarkan dari Puput Novel dengan judul Teluka di Manado. Yang katanya ada sempat request di mana itu? Di RRI Ambon ya? Iya, tapi yang versi lain ya. Iya, dan yang saat ini mau dengar dulu dari Puput Novel. Oke, Ica salam sehat ya di Makassar. Semoga segalanya hari ini berjalan lancar ya untuk Ica. Terima kasih sudah gabung di Torang Deng Torang. Selanjutnya nanti di chat WhatsApp ya. Oke, terus budaya yang lain yang mau gabung masih bisa gabung ini, masih ada kesempatan. Wow, tunggu di chat WhatsApp atau SMS 0853-424-928.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Blast 88 AM.

0: di dermaga akhirnya kita berpisah, tapi nanti bisa berjumpa lagi ya selanjutnya ya. Dan ini juga menutup kebersamaan kita di request siang torang-deng-torang ya, di saat ini dari jam 12 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang ini mengirimkan pilihan lagu dan salam-salamnya. Nanti bisa bergabung lagi di acara request sore sebentar, yang belum sempat gabung atau mau gabung lagi boleh untuk di program lanjutan Your Mambi sore. Namun masih di Your Mambi siang akan menemani sampai jam 15 nanti. Sawah Budaya kembali akan menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara selepas pas jam 14.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, di hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
3: Banten itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
2: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
3: Kita tanong apa penyakitnya ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi namanya minta batang ai.
2: Sahabat Budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
3: Kalau sudah diminta dikakui, artinya terhutang kita nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Nah, sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti Betang Ai Baharago tadi.
2: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual Batang Ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
4: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar, pajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
2: sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
4: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah, menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan, bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
2: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
4: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak. Dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penebusi penghurupi. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
2: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
4: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kadang menemukan tang lah. Artinya kadang menemukan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Berkaca oleh habis kampung ke sana, Pak.
2: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab. Dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Suatu hari, aku terbangun di tempat di mana aku mengejar impian. Sadar, sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang, saudaraku, untuk sahabatku.

Iya, masih panas terik di luar ini pasti kalau siang-siang begini turun cari yang segar-segar ya, yang menyejukkan soal budaya, termasuk juga minuman yang dingin-dingin. Nah, turun bicara mengenai minuman yang dingin, yang segar, yang soal budaya, di balik namanya yang unik, Aya, ya, kalau Moja, A-I-A, Aya Aka, menyimpan cerita panjang dari tradisi kuliner Minangkabau. Minuman berbahan cincau hijau yang menawarkan perpaduan rasa manis dan segar dalam satu sajian. Torang kenali dulu ini Aya Aka yang dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat sudah lama hadir dalam kehidupan masyarakat setempat. Minuman ini juga dikenal dengan sebutan Ubek Tawa terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit Tinggi. Kalau secara harfiah, Aya ini berarti air dan Aka itu akar. Nah, dilansir dari berbagai sumber, dulunya Aya Aka ini dibuat menggunakan sari pati akar tanaman kalimpanang. Tapi ketersediaan daun ini terbatas sehingga pembuat Aya Aka menggunakan jenis cincau hijau. Dan penggunaan bahan ini membantu masyarakat tetap membuat Aya Aka ketika kalimpanang sulit diperoleh. Kalau dalam prosesnya, daun cincau ini diolah secara tradisional dengan meremas daun menggunakan air kemudian menyaring hasil perasannya. Dan cairan itulah lalu mengental dan membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar. Setelah cincau siap, penjual dapat menambahkan santan, gula merah atau gula aren, dan perasan jeruk nipis. Campuran ini menghadirkan karakter rasa yang beda. Mulai dari manis dan gurih sampai ada segarnya dengan sentuhan asam ya. Aya Aka juga sering hadir sebagai minuman berbuka puasa karena memberikan sensasi segar setelah menjalani aktivitas harian ya. Bukan cuma unggul di segi rasa, Aya Aka juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan untuk tubuh. Cincau hijau pada Aya Aka itu mengandung serat yang melancarkan pencernaan dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus ya. Kandungan airnya juga membantu mencegah dan mengatasi panas dalam. Dan kandungan klorofil dan polifenol memiliki sifat antioksidan untuk melawan radikal bebas. Dan beberapa penelitian awal juga menunjukkan kalau potensinya dalam membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Ya, tidak terasa ya Sobude, kebersamaan kita di Nyurban Bisi yang dari jam 10 tadi hingga saat ini di menit ke-56 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, saatnya Fani yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Karena sedikile, orang mau lanjut untuk Nyurban Bisi sore. Ada ini yang mau bertemang dari jam 3 sampai jam 8 malam dengan program acara menarik yang bisa diikuti di Nyurban Bisi sore ya. Nantikan terus Sobudaya dan tetap bersama orang di Perempat Manado. Wafani yang bertugas mau pamit, nanti aku dapat lagi dalam waktu dan kesempatan. Selamat menikmati waktu Anda di akhir pekan ini. Salam budaya dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini kukunya elang, raja wali, matanya itu mata buaya, giginya itu. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau. Gak bersialo batang sajo beli dan sebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan siada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosok dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersyair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
1: Nyonya dilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubur dulu. Ambo anak buah ambo nama menobang kayu mau kubur sebatangnya. Maka kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Ah, bawa kayu si kubur.
0: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lentera Sar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat sore untuk sahabat budaya atau rambak kudapa lagi di program Lanjutan Perempat tentunya. Untuk perjalanan Nyur Melambai Sore edisi yang sama tentunya di hari ini Minggu, lembaran yang keempat di bulan Oktober 2026. Dan apa kabarnya untuk sahabat budaya dimanapun berada yang selalu setia dan toran di sini ya. Mudah-mudahan yang dijumpai semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia. Terus kali ini yang mungkin lagi santai-santai sambil berbaringat perompat juga, atau mungkin lagi berbaringat di oto di tanpa tugas, walaupun hari Minggu sama seperti Henny tetap beraktivitas juga, tetap semangat tentunya ya. Henny akan pertama di nguni tentunya sampai sebelum kumandang azan maghrib, dan seperti biasa nanti kalau kumandang azan maghrib kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. So di jam 4 ini, di jam 4 lebih sedikit ini, sahabat budaya yang mau baku iko nanti Henny akan buka di layanan SMS dan juga WhatsApp. Jadi silakan untuk yang ingin gabung nanti Henny tunggu ya, dan juga salam-salamnya untuk 3 orang spesial tentunya. Henny punya yang bagus dari Cita-Citata untuk sahabat budaya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 88,6 FM. 11.88 AM.

dan sobat Bria Terang Saya Tinggal, lagu bagus yang sudah hadir ya, Itang Bedaki yang sudah hadir tentunya untuk menemani suasana sore sahabat budaya dari penampilan Moluka Soul tentunya di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana ceria ya, apalagi yang sementara menerangkan perjalanan, yang lagi di tempat aktivitas, ataupun yang lagi santai-santai di rumah dimanapun berada tentunya ya. Yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara berdengar melalui streaming RRI Digital ya. Ini mengundang semuanya tentunya untuk bergabung di sini. Yang senang dengan lagu-lagu daerah, lagu Indonesia ataupun lagu dangdut pilihan bisa langsung di sini ya. Kalau misalnya ada di playlist perempat, ini pasti memutar for ngoni-ngoni kan. Sekali lagi trompet kebersamaan sampai di sebelum kumandang azan maghrib nanti ya, untuk menemani suasana hari libur sahabat budaya dimanapun berada. Ini mau menyapa juga apa kabar yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara juga, dan yang sementara berbaringan melalui streaming RRI Digital, semuanya yang ada di luar daerah ya, yang ini tidak bisa sebut satu persatu tapi semuanya di hati tentunya ya. Oke, dan yang ingin bergabung di sini silakan ini saya buka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado. Dan selamat sore tentunya untuk trompet ibu Anda yang ada di seputaran Suaan ya, katanya di sore hari ini mau suka dengar lagu Hompimpa. Mau kirim katanya buat David yang ada di seputaran Bitung, ada juga grup TCD semuanya, salam satu hati ya. Kapan reuninya? Nanti jo Kang. Oke, dan tentunya mau kirim buat yang lagi aktivitas di sore hari ini. Terima kasih untuk trompet ibu Anda yang ada di Suaan. Salam juga buat semua-semua yang ada di Suaan ya, untuk anak dan cucu tercinta tentunya. Dan next ada lagi yang minta lagu dari Tuti Wibowo dengan No Comment. Apa kabar buat Prilah yang ada di Maumbi, katanya sore hari ini minta lagu ini spesial katanya buat orang-orang rumah dan buat yang lagi tugas di sore hari ini. Sambil menunggu juga yang lain yang ingin gabung, torang langsung jo ke lagu-lagu yang sudah di request untuk sahabat budaya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: Pro 4, suara budaya Kawanuang.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 40 menit melintas dari jam 4 sore. Terang saya tinggal lagu bagus yang saya hadir ya. No comment dari Tuti Wibowo. Semoga berkita semua tentunya di sore hari ini menemani sahabat Bria dimanapun berada ya. Dan terima kasih sebelumnya untuk Rampe Pak Andi Wijaya yang sudah mengirimkan mawarnya. Sudah send heart to me ya. Ada Julita Rompas juga yang baru bergabung. Selamat bergabung buat Julita Rompas ya. Selamat sore, ada Riko P94. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Request lagu Persinggahan dari Tasya Rosmala. Makasih, makasih juga. Dan ada teman setia juga yang baru bergabung ya, selamat bergabung. Masih mengantuk atau bagaimana ini? Minta lagu apa aja yang penting goyang. Wow. Katanya spesial buat teman-teman, teman rasa saudara ya. Oke semuanya. Merapat-merapat yang lain ya, ditunggu pokoknya. Dan di sini juga sudah ada yang minta lagu dari siapa ini? Lina Lady Gay Boy, Jarang Pulang ya. Oh, kenapa Jarang Pulang ya? Ada apa nih?

Danex, selamat sore Kak Heni sayang, Julita Rompas, Kinia Tondeno. Mau request lagu Faris Adam dengan Stay You. Buat Kak Heni selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Julita mau kirim buat 3 orang spesial, ada Mami Julin di Bailang, Ibu Jane di Boham, Dina Bire, Ibu Anda di Suaan. Buat Kak Heni, makasih selamat sore ragam Irama Nusantara. Terima kasih juga untuk terompet Julita Rompas ya yang sudah bergabung tentunya di sore hari ini. Dan jarang pulang ya, spesial juga untuk terompet teman setia yang baru bergabung di sini juga.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Plus 88 AM.

Chief, otak nge-freeze gara-gara pusing ngitungin bundle game. Udah, nggak usah ribet. Ada booster season. Dapetin poin melimpah tiap jajan item yang bisa ditukar sama banyak reward di katalog ini. Yuk upgrade sekarang.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang

0: Buka lagu-lagu barat.
1: Iya, nomor. Tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dengan ini. No, napa dengan dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Barat.

Dan Sobat Pria Terang, saya tinggal kebagus yang so hadir ya, stay tune dari Faris Adam yang di request oleh Trampe Juli Tarompas yang ada di Kini Arton Deno. Mudah-mudahan so terhibur ya di sore hari ini. Dan tentunya yang baru bergabung bersama kami, selamat bergabung. Terang masih di Ragam Irama Nusantara, special request lagu-lagu daerah, lagu Indonesia, dan juga bisa lagu dangdut ya, untuk Sobat Pria dimanapun berada yang selalu setia dengan Terang di sini. Dan tentunya next, selamat sore untuk Torampe Ina. Ina katanya yang ada di Kairagi mau minta lagu Laki-Laki Badaki. Oh, kepada konsul Laki-Laki Badaki dah. Katanya mau kirim buat semua pendengar perempat dimanapun berada. Dan buat yang tugas di sore hari ini, buat Kak Henny katanya, makasih mau diputerin lagunya. Makasih juga buat kamu. Terima kasih untuk Kidon Mesak for like ya. Bung Andi Wijaya yang tetap setia juga. Dan teman setia juga ya.

Ada yang minta panas Bella untuk kesempatan sore hari ini, Trompi Busara yang ada di seputaran Banjar. Buat Ibu Nancy, ada Noldi, dan semua-semua yang orang rumah katanya ya. Yang lagi tugas, makasih. Mau puterin lagunya juga ya. Makasih Trompi Busara yang ada di seputaran Banjar yang sudah bergabung tentunya di sore hari ini. Dan yang lain ditunggu tentunya, apa kabar Trompi Bung Sami yang ada di Rerer. Ada juga Trompi Bung Mark G, ada juga siapa lagi nih, Trompi Mbak Nova ya. Trompi Mem Femi yang ada di Jailolo. Opa Meta apa kabar yang ada di seputaran Singkil juga, kalau ada kesempatan bisa bergabung di sini juga ya. Ada Trompi Jane Boham yang ada di Nabire juga ya. Yang pasti yang lainnya ini tunggu untuk bergabung di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 Manado.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.

Oke, dan sahabat Bria, terang settingnya lagu bagus yang hadir ya. Panas Pela dari Fresh Lini Kejulu featuring Vicky Salamor. Gimana di sore hari ini, sore yang bergoyang ya. Apalagi orang bilang ada kumpul-kumpul dan pasti rame ya kalau misalnya dengerin lagu ini sambil goyang sama-sama ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya di menit yang ke-11 dari jam 5 sore di sesi yang kedua ini ya. Untuk yang ingin bergabung, ini kembali membuka kesempatan di layanan SMS WhatsApp ya. Untuk yang ingin denger lagu favoritnya, bisa lagu dangdut, bisa lagu daerah, bisa juga lagu Indonesia. Yang penting ada di playlistnya Pro4 ya, ini pasti memutar Forngoni. Selamat sore buat si Don Mesak yang katanya mau request lagu Mobil dan Bensin. Ini dari Santa Hoki ya, yang saya siapkan di sini, ditunggu juga.

Ada juga di sore hari ini yang mau minta lagu Racikua ya. Apa kabar Bung Theo yang ada di Armadidi, katanya mau kirim salam buat keluarga di rumah, buat teman-teman lorong dan semua yang mendengar Pro 4 juga di sore hari ini. Terima kasih ya yang sudah bergabung di sini Racikua sebentar Heni mau putar. Oh ya, Ibu Anda yang baru sampai dari bersih-bersih katanya ya. Salam buat Julita Rompas juga ya. Kapan nih live TikTok lagi terompet Ibu Anda ya, ditunggu. Yang baru gabung juga apa kabar Lorenzo, ada Franz juga ya. Mister 123456. Hai juga ya semuanya. Terompet Pak Yopi, ada Ibu Mince juga yang ada di seputaran Kima Atas juga, mudah-mudahan ada baik kabar. Oke, Jane maybe ya. Yang sementara Bapak dengar Pro 4 ya. Belum terlambat untuk kasih ucapan ya buat pasangan yang ulang tahun kemarin. Semoga panjang umur, diberkati Tuhan. Terima kasih buat pelayanan yang kemarin juga ya. Sama nyanyi Soba Goyang. Oke, ada Fran Sidoarjo hadir. Apa kabar Sidoarjo? Mudah-mudahan aman-aman, sehat-sehat semua yang ada di sana ya. Ini gak mau berlama-lama, torang langsung juga ke lagu-lagu yang so di request. Oh ya, yang di Luwuk, jarang disapa. Apa kabar semua yang ada di Luwuk? Semoga sehat-sehat ya untuk teman setia dan keluarga dan juga teman-teman yang ada di sana.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

dan Sobat Muda saat ini sudah 24 menit melintas dari jam 5 sore. Terima kasih tentunya sekali lagi untuk semua yang masih terus setia dan tora. Ada Mbak Nunung juga yang sudah sempat bergabung kembali ya. Ada yang katanya dulu sudah pernah stay di Tikal Ares ya. Sudah 40 tahun tinggalkan Manado setelah lulus dari SMPK Tikala. Wow. Keren ya. Oke, dan terima kasih untuk Franz, Mr. Franz yang sudah bergabung di sore hari ini, atau Pak Franz ya. Dan tentunya ini mau kembali menginformasikan untuk sahabat budaya, khususnya untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada, untuk kumandang adzan maghrib di kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang adzan maghrib di kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ini akhiri dulu sampai di sini untuk terampil kebersamaan di live TikTok ya, dan juga di SMS WhatsApp untuk yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi ya. Satu lagu akan mengakhiri terampil kebersamaan. Tentunya sekali lagi banyak terima kasih yang sudah bergabung. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada dua program acara lagi yang akan hadir untuk menemani suasana sahabat budaya di sore hari ini sampai menjelang malam, sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah tentunya.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko ding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Kompas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Tabedi, Pak.
2: Jadi ini dipilih.
1: Iya, dipilih yang beginian.
2: Dipilih itu. Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria, karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal, belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang tuh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
2: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
2: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
1: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
2: 3 bulan ya?
1: Iya.
2: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
2: Memang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaruh.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan, produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini, ya minimal 4,5 Pak, sampai 5,000.
5: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
4: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kawal lahan menjemput itu.
5: Yang banyak botol putih begini ya.
4: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Oke, dan sahabat budaya masih di jalan radio nomor 1 lantai dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Menit melintas dari jam 7 malam dan selamat malam yang baru bergabung nintoran di sini ya. Selamat menikmati kebersamaan dengan Pro 4 yang sementara menerangkan melalui FM 88,6 MHz, Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 11,8 kHz, maupun streaming RRI Digital. Ya, dan terang lanjut lagi dengan beberapa informasi di kesempatan malam hari ini, di mana ini kutip dari rri.co.id. Grup Masamper Putri Bowongkali berhasil meraih juara 1 dalam kategori Lomba Masamper Putri pada Festival Seni Budaya Daerah Gerejawi Pelka Bapak Sinode Gemis tahun 2026. Perlombaan tersebut berlangsung di Gemis Immanuel Peta pada Jumat 2 Oktober 2026 dan diikuti sejumlah grup Masamper yang tampil membawa kekayaan seni serta budaya daerah Sangihe. Prestasi yang diraih grup Masamper Putri Bowongkali menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus menunjukkan kemampuan para anggota dalam mempertahankan dan mengembangkan seni Masamper sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Penampilan grup Masamper Putri Bowongkali dinilai mampu menghadirkan kekompakan, harmonisasi suara, serta penghayatan terhadap lagu-lagu yang dibawakan selama perlombaan. Pelatih grup Masamper Putri Bowongkali Andri Stevenson Salama SPD kepada RRI.co.id menyampaikan keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari proses latihan dan persiapan yang dilakukan para anggota bersama pendamping sebelum mengikuti Festival Seni Budaya Daerah Gerejawi Pelka Bapak Sinode Gemips di tahun 2026. Melalui pencapaian tersebut, grup Masamper Putri Bowongkali diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pelestarian seni Masamper dan menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan budaya Sangihe di tengah perkembangan zaman. Selain itu dapat terus berkembang dan memberikan penampilan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan Salama, berbagai kekurangan dalam latihan maupun pemilihan lagu akan terus dievaluasi demi kemajuan dan tentunya untuk kebersamaan grup.

0: Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.
1: Suara Budaya Kawanuang.

Ya, dan sahabat budaya, masih di Senandung Bau Sami dan masih lagu-lagu dari daerah Sangihe Laut coba hadirkan di kesempatan malam hari ini di Nyir Melambai Sore, di mana dari rri.co.id. Semangat menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi masyarakat terus digelorakan oleh para figur berprestasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana perjalanan hidup, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap pariwisata daerah diulas secara mendalam dalam program obrolan pada Pro 2 RRI Tahuna pada Sabtu kemarin. Nadila Momo Sangihe 2026 membedah lika-liku perjuangannya hingga sukses meraih mahkota prestisius tersebut. Di balik gemerlap gelar yang disandangnya, ia sempat melewati fase-fase sulit, termasuk tantangan dalam mencari dukungan sponsor yang hampir membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari ajang pemilihan. Berkat keteguhan tekad serta uluran tangan dan dukungan penuh dari Dharma Wanita Dinas Pariwisata, termasuk peran Ibu Debi, ia berhasil melewati rintangan tersebut. Perjalanan ini dijadikan sebagai motivasi untuk mendedikasikan diri sepenuhnya dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya anak-anak muda di Sangihe. Fokus utama kepedulian sosial yang diusung erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Melalui wadah program seperti UMS Youth Academy, ia bertekad untuk turun langsung mengedukasi generasi muda agar senantiasa saling merangkul, menghargai sesama, dan menghentikan segala bentuk kekerasan verbal maupun fisik. Dan selain itu, isu sosial, ia juga aktif mempromosikan pesona keindahan alam Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kaya akan destinasi eksotis, mulai dari air terjun Kadadima, Puncak Lose, Puncak Alfa, hingga deretan pantai indah seperti Embuhanga, Pananuerang, Kapehetang, dan Dikuma. Setiap wisatawan yang berkunjung diingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan serta kelestarian fasilitas umum di tempat wisata. Seperti yang dikatakan Nadila menutup obrolan, dia mengajak seluruh generasi muda Sangihe untuk bangga terhadap warisan budaya lokal seperti upacara tulude, musik bambu, dan tarian tradisional. Ia berpesan agar kemajuan teknologi dan media sosial dimanfaatkan secara bijak untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke kancah yang lebih luas tanpa kehilangan jati diri sebagai anak perbatasan tentunya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Ya, dan sahabat Bria, saat ini sudah 52 menit melintas dari jam 7 malam. Selamat menikmati makan malam, yang sementara menikmati makan malam yang baru selesai dan sementara menikmati kebersamaan dengan anggota keluarga. Bahkan untuk sahabat budaya yang sementara menerkan di perjalanan, tetap ekstra hati-hati, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Dan yang juga beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat bersama Pro 4 tentunya, yang sementara mendengarkan di luar kota Manado dan sekitarnya, di luar daerah juga. Pro 4 masih akan terus menemani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sama Bung Strandy akan melanjutkan untuk nyuruh malam-malam, sekaligus Henny pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, terampisa untuk baku dapa ulang. Lain waktu, lain kesempatan.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Sebelas delapan AM.

0: Dan itu dia sahabat budaya, lagu bagus dari Andre Hehanusa, si hitam manis dari Ambon Manise, dengan lagu hitsnya yang pernah populer di era 90-an ya, tahun 95 kalau gak salah atau? Ya saudaya ya, siapa gak kenal Andre Hehanusa yang punya suara keren saudaya ya. Nah itu dia, sayang banget sekarang ini Andre udah jarang bikin lagu ya. Mungkin lagi siap-siap mungkin bikin album baru kali ya. Dan baik sahabat budaya, masih saya lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu yang benar-benar menemani suasana Anda malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama Perempuan.
1: Kita dengar Ngana semua pindah kota.
2: Iyo, rencana begitu.
1: Yakin Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
2: Dulu iyo, mas sekarang.
1: Sekarang apa?
2: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Pong kata, nanti akses internet dan fasilitas umum leh mau dikembangkan.
1: Lah, kok alasan Ngana mau pindah kota? Ampun dang, justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
2: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
1: Bagus, desa maju, torampe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Wah, Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Panitia, besok gue main di sini lagi, nggak dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Waduh. Eh, hey, Pak Budi.
2: Eh, Bu Ani.
1: Pagi-pagi dong, ngopi mana?
2: Aduh ini Bu Ani, kita ngopi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Iya, so?
2: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
1: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
2: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Ibu Ani. Eh, bagaimana mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
1: Ada, Le.
2: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus, kan?
2: Nggak dipungut biaya kesehatan Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
2: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dan.
1: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
2: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
1: Iyo no katuk.
2: No apa dan?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole Matre Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.
2: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Ya, dan baik, selamat malam, selamat budaya, selamat berjumpa kembali. Kita malam ini di Malam Baku Dapa, acara request malam yang hadir untuk menemani suasana Anda di malam hari ini, ya, sahabat budaya. Dan nanti sahabat budaya bisa gabung lewat line WhatsApp di 0853 4240098, ya. Juga saya nanti bisa ajak Anda gabung juga lewat TikTok, ya, TikTok Live Pro 4. Dan sahabat budaya, lanjut kita untuk memutarkan satu lagu dulu sebagai lagu pembuka, membuka jumpa kita sahabat budaya, satu dari Yana Julio dengan Kasih Kita. Yeah. Hey, hey, hey, hey, hey.

Itu dia sahabat budaya. Oke, lagunya Yana Julio dengan Kasih Kita. Tahu kan sahabat budaya sama Yana Julio sudah ya. Pasti semua pasti tahu. Jebolan dari grup Elvas Singer ya. Elvas Singer. Iya, yeah, betul Elvas Singer ya. Elvas Singer. Nah, Yana Julio ini sahabat budaya, dia ini dari zamannya dia dulu pas dia ikut lomba nyanyi apa itu Asia Bagus kalau nggak salah ya, Asia Bagus, pokoknya dia ini punya prestasi. Nah, dan ada satu keunikan dari Yana Julio Saudaya itu vibranya nggak ada yang bisa niru ya, cuman Yana Julio aja yang punya vibra yang begitu enak ya sahabat budaya. Coba Anda dengar lagu-lagunya Saudaya, aduh pasti Saudaya suka dengan lagu-lagu Yana Julio ya. Kasih Kita, Selamanya Cinta ya, cinta kita banyak, semuanya serba bertema cinta ya Saudaya. Dan lagi ada satu lagi Saudaya, Yana Julio ini dia adalah seorang yang kayak vampir ya, nggak pernah tua. Dari dulu sampai dia sekarang sudah umurnya 66, sudah boleh dibilang sudah tua ya kalau umurnya 66, tapi dia wajahnya masih imut-imut ya. Nah, jadi kayak vampir lah ya, tidak pernah tua ya. Highlander apalah istilahnya. Ya, oke, itulah kelebihan dari Yana Julio yang awet muda. Dan sudah kita dengarkan lagunya dengan Kasih Kita ya. Oke, sahabat budaya, selamat malam buat semuanya pendengar setia RRI Pro 4 Manado di mana saja Anda berada. Ya, malam ini kita main lagu-lagu enak saudaya, lagu-lagu era tahun 90-an, tahun 80-an juga ya. Tahun 2000-an boleh ya, sahabat budaya. Jadi silakan. Dan saya ingin mengangkat sebuah topik yang berjudul kebiasaan aneh yang cuma Anda sendiri yang punya. Ya, saudaya, cuma Anda sendiri yang punya itu kebiasaan ya. Oke, kebiasaan aneh. Kira-kira kebiasaan aneh apa yang Anda simpan sampai saat ini? Saudara, masih Anda kerjakan, ya kan? Nah, sabar ya saudara, saya mau cari ini dulu efeknya biar kelihatan tidak seperti yang pakai efek ini, pakai apa ini, jepitan rambut. Saya ini cowok ya, jadi saya tidak mau pakai jepitan ya, jadi saya dibilang taganas ya. Oke, sahabat budaya, jadi itu topiknya, kebiasaan aneh ya sahabat budaya yang Anda sendiri yang punya ya, yang lain nggak punya, cuma Anda, itu cuma milik Anda, kebiasaan aneh yang cuma Anda sendiri yang punya ya. Oke, sahabat budaya, jadi pernahkah Anda menyadari ternyata ada dalam diri Anda punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang cuma Anda sendiri yang melakukannya. Ya, kadang kalau dilihat orang lain ya, mereka bisa bilang, ngana biasa begitu? Aneh sekali, Dang. Ngana pe kebiasaan memang aneh begitu? Begitu so? Masa mesti begitu? Masa le? Kamu punya kebiasaan aneh ya? Emang sejak kapan kamu punya kebiasaan seperti itu? Nah, gitu kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan aneh sahabat budaya seperti apa? Pertama, kalau mau tidur harus ngecek pintu 2-3 kali ya. Kalau enggak ngecek enggak puas. Yang kedua, misalnya kalau mau makan, kamu suka makan lebih dulu lauknya. Nah, setelah lauknya habis, baru
nasinya belakangan, baru nasi apa nasinya belakangan kamu makan. Jadi pertama kamu habisin lauknya ya, nanti lauknya udah habis baru kamu makan nasinya. Nah ini saya punya teman, malah bukan teman, saudara malah, sahabat budaya. Dia punya kebiasaan nomor dua ini, saudara ya. Nah mudah-mudahan dia lagi dengar nih. Ini betul, ini tidak towo-towo, ini betul-betulan ini sahabat budaya ya. Yang saya bilang ini beneran. Kita pesudara itu sahabat budaya, dia kalau makan, dia lebih dulu makan, dia makan dulu tuh DP ikang ya. DP ikang dia makan dulu, kage so abis tuh ikang, tersisa nasi. Kita kira dia mau tambah ikang, nyanda. Dia makan tuh nasi sampai habis. Jadi sahabat budaya itu kebiasaan itu memang ada dalam diri manusia. Sahabat budaya seperti kita pesudara itu ya. Dia kalau makan dia mesti habis dulu tuh ikang, baru DP terakhir tersisa nasi putih toh, baru dia bagi tuh nasi. Nah itu dia. Baru apa? Yang ketiga, kalau misal mau keluar rumah, so balik lagi, jadi so keluar dang, mar dia balik ulang. Dia balik ulang cuma for apa? For mau cek itu komfor. Nah, ada sematikanya enggak? Nah itu, pasti ada seperti itu. Keempat, dia nyandak muta sono, dia nyandak muta tidur. Kalau dia pe posisi bantal nyandak sesuai dengan yang dia yang biasa dia baking. Misalnya tu bantal mesti kase naik sadiki. Ah, toh dia nyandak muta sono dia. Kalau dia nyandak mau DP bantal nyandak sesuai DP posisi. Kelima, dia kalau dengar DP lagu favorit, nah, itu lagu itu dia mau putar berkali-kali. Nyanda pastinya nyanda bosan, dia putar terus-terus tuh lagu. Sebalik rupa pakai kaset itu dia sebalik-balik terus tuh kaset. Itu, nah itu deh saudara, banyak contoh ya. Nah, ada enggak? Nah, baru apa? Kalau dia mandi, nah ini bukan kebiasaan, ini memang sering. Kalau dia mandi dia mesti menyanyi sendiri di kamar mandi. Kalau dia nyak menyanyi dia nyandak mau puas sampai berjam-jam. Nah, baru apa lagi? Kalau mau tidur mesti lihat HP dulu walaupun cuma 5 menit. Nah, jadi ini bukan buat saya, ini bukan kebiasaan aneh. Sering. Baru apa? Dia suka buka-buka kulkas. Dia buka-buka tunggu kulkas, marnin tahu dia mau cari apa di dalam kulkas. Di dalam kulkas cuma ada es batu, ada botol isi air, ada apa nih di situ. Mar, dia buka-buka terus. Kok enggak ada di dalam be? Nah, baru apa? Kalau dia berjalan, dia berjalan sendiri, dia suka bawa komat kamit DP mulu, bercerita begitu dong, bercerita sendiri, mulu bawa gerah. Nah, baru yang berikut, kalau DP remote TV hilang, dia langsung batudu. Satu rumah desa tuduh-tuduh semua. Ngana yang desa ambil, ngana yang pakai. Ngana terima tu remote nah. Ah, itu kebiasaan itu kan. Suka menimpali ke orang lain ya. Padahal sebenarnya itu remote itu dia yang simpang. Akhirnya tu remote dia ada apa? Ah. Ternyata duh kita kok tidak simpang padahal desa sosok veto semua tuh. Satu rumah, nah itu dia . Nah itu contoh-contoh samudaya kebiasaan aneh atau kebiasaan unik yang ngana sering lakukan. Tapi orang lain mungkin bilang, ngana memang begitu kok. Ngana memang begitu.
Mau bilang apa? Oke, sahabat budaya silakan yang mau bergabung, saya tunggu di nomor WhatsApp di 0853424009028 ya. Silakan ya. Gue mau baking dulu DP ini supaya dorang semua bakomen di kolom komentar ya. Oke, guys, kita tunggu, kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Jadi yang masuk ini ada Rina di Manado. Manado lengkap-lengkap Manado di mana ini, pokoknya di Manado kata. Selamat malam Kak Stanley, ini Rina di Manado. Kalau kita Kak Stanley, kita kalau mau tidur kita mesti cek dulu itu kita pe pintu, pintu kamar dan kita cek dulu pintu kamar biar so cek satu kali mar kita rasanya puas, tetap kita mau cek ulang setelah tutunya enggak kita pe pintu. Ah, begitu Kak Stanley. Makasih Kak Stanley, selamat malam. Oke. Terima kasih Rina di Manado. Manado tidak taruh di mana ini. Nomor 2 ada Andi di Tomohon. Selamat malam Kak Stanley, malam. Kak Stanley, kalau kita mau makan, kita mesti kasih pisah sepinggir dulu itu ikan. Kita nih mau kalau tu makanan semua tercampur. Jadi kita selesai dulu tu DP ikan sepinggir, DP sayur sepinggir. Nah, boleh begitu Kak Stanley, boleh. Ya, banyak begitu. Oke, Kak Stanley. Terima kasih Kak Stanley. Selamat malam ya, selamat malam. Kemudian yang ketiga ada Maya di Tondano. Selamat malam Kak Stanley. Ya, malam. Kak Stanley, kalau Maya itu dong kalau Maya mau mandi, Maya suka menyanyi-menyanyi sendiri di kamar mandi. Kalau ada orang lewat, kita langsung pura-pura badiang. Begitu no Kak Stanley. Oke, terima kasih Kak Stanley. Selamat malam ya, selamat malam untuk Maya di Tondano. Lanjut ada Reki di Bitung. Halo, selamat malam Kak Stanley. Ya, malam juga. Kak Stanley, kalau kita dang mau keluar rumah dang, kita mesti balik-balik ulang ya bacek tu pintu sudah kunci atau belum. Kalau kita nak balik ulang kita rasa belum puas, kita mesti balik ulang Kak Stanley. Kak Stanley dah begitu toh. Dia dah apa no? Ya, mau bilang bagaimana, kita le pernah alami itu. Mungkin karena kita sekunci, mar kita pikir kita karena kita kurang cepat-cepat, balik belum terlalu jauh, baru 100 meter lah. Kita balik ulang, kita cek. Nah itu sama dengan Reki. Kalau mau keluar rumah, kita mesti cek ulang kalau kita rasa kita belum cek tuh rumah baik-baik, kita sopigi. Nah, iya betul itu Reki ya. Oke, terima kasih Kak Stanley, selamat malam. Ya, selamat malam. Lanjut ada Riki, ada Sari di Sario. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Ini dengan Sari di Sario. Kak Stanley, kalau kita dang, kita itu suka buka-buka itu kulkas, padahal sebenarnya nyandak lapar, deng nyandak aus. Deng, kita ingin tahu sebenarnya kita mau cari apa kan? Cuma suka-suka buka itu kulkas Kak Stanley. Boleh begitu? Boleh. Ya, itu si Sari lagi cari sesuatu apa, mau bawa dingin so, karena sudah terlalu panas kan itu cuaca. Oke, terima kasih untuk Sari di Sario. Ya, silakan yang mau bergabung lagi di live TikTok Prompat Stanley masih tunggu ya. Jangan kemana-mana, masih di Malam Baku Dapah.

0: Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Oke, baik sahabat budaya, kita balik lagi untuk melanjutkan kebersamaan kita di acara malam Badapa. Oke, ini sudah ada Ibu Jusya. Halo, selamat malam Bapak Ganteng Pak Stanley, malam Bakudapa ini. Dengan Ibu Jus sedang di Perunggria, Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dan DP judul Satukan Hati Kami Berdua. Yang menyanyi Dian Pesisa. Pesisa. Mau kirim karu for Ibu Linya di Waruk Kiapas. Pak Gominimen di Winetin deng Ibu Silangen di Teling Anoa. Halo, selamat malam Ibu Linya, Pak Gominimen dan Ibu Silangen. Apa teh karu kabar ini? Semoga karu ada sehat-sehat Kang. Ini ada kirimian lagu dari Ibu Jusya. Selamat Bapak dengar Jo. Ibu Linya deng Pak Gominimen deng Ibu Silangen. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley Lambert, thanks nih malam aku dapat. God bless you. Oke, God bless you too untuk Ibu Jusya ya. Ini Ibu Jusya ini selalu ada jus. Soalnya DP nama jus. Kalau mau cari jus ada apa Ibu Jusya kan? Jus apa aja di punya ada strawberry, kan? Ibu Jusya, amar Ibu Jusya terlihat pakai baju merah berarti ini jus ya strawberry. Waktu saya dukang Ibu Jusya nih. Ah, Ibu Jusya kata bilang kalau Ibu Jusya punya kebiasaan aneh yang Ibu Jusya punya sendiri adalah kalau Ibu Jusya Bung Stanley, Ibu Jusya kalau mau makan, Ibu Jusya selalu makan DP dulu, makan lebih dulu itu nasi. Ibu Jusya makan lebih dulu itu nasi, baru terakhir DP lauk atau DP ikan. Nanti terakhir. Kalau itu nasi deng ikan soklar makan atau so habis, baru Ibu Jusya makan itu sayur. Deng terakhir Ibu Jusya bagi itu buah-buahan seperti pisang ambon. Boleh begitu, Jopa Stanley? Boleh ya. Itu Ibu Jusya pejawaban. Thanks nih malam baku dapa. God bless you. Oke, God bless you untuk Ibu Jusya di dulu kan Ibu Jusya di Tikala Baru kan. Sekarang Ibu Jusya sopindah di perumahan Perunggria Rizki Kolongan. Oke, Ibu Jusya tunggu jo tu lagu nanti kita putar akang. Satukan. Keluar dia ya ini. Allah. Satukan hati kami. Oke, yang lain mau baku iko. Apa ke bahasa Manado? Kalau mau baku iko ote. Ini bahasa Manado unik ya. DP bahasa kan. Kalau mau baku iko ote jo. Ote. Ote itu bahasa apa? Bahasa Manado dolong ya. Oke. Nanti sabantir kita mau bahas tuh bahasa Manado yang pedolong-dolong-dolong. Pedolong sekali ngoni kalau dengar ngoni ngoni marbingo apa itu ya? Apa itu arti? Tak nak pernah dengar. Cuma saja pernah dengar kalau orang-orang tua dulu kalau pakai bahasa Manado ada DP bahasa apa ya yang sunak mengerti sekali kita mau dengar ini apa? Apa DP arti? Cek di sana. Cuma tua-tua yang tahu tuh bahasa tuh dia. Anak-anak muda enggak pernah pakai tuh bahasa tuh dia. Nyanda. DP contoh. Bagowi. Ini pernah dengar Bagowi? Nggak pernah tuh. Itu bahasa Manado dolong itu Bagowi. Bamuncul. Siapa nih Stanley ini sudah pernah Bagowi kemarin? Nah. Sudah mana dia itu sudah pernah Bagowi? Itu bahasa Manado dulu-dulu. Baru apa? Tasopu. Pernah dengar tasopu? Sama muncul, cuma dari penggunaan mungkin beda. Napa dia so tasopu? Napa dia so datang? Napa dia so
Setimbul dia, semuncul, nah begitu. Tasopu. Sopu? Mas, mau sopu pa dia. Oke, soalnya nanti berikutnya kita bahas tuh dia, unik ini. Oke, ini kebiasaan aneh-aneh saudara ya, sama dengan kita ini, kita pe aneh-aneh itu. Kalau mau kunci pintu kita mesti berapa kali kita mau putar tuh kunci itu sampai rasa so tak kunci betul-betul. Kalau nyanda tak rasa belum tak kunci. Nah itu saudara, kenapa kita angkani kebiasaan unik? Karena kita sendiri punya kebiasaan unik. Cuma kita sendiri yang tahu. Mari kita sujung bangun nih. Jadi jangan heran kalau kita kunci pintu sedikit lama. Putar satu, cetuk, kruk, sampai tiga kali. Saudara, yang patah tuh kunci gang. Ada enggak yang mau keluar rumah mesti kaki kiri lebih dulu? Kalau kaki kanan, bagaimana? Ada? Kaki kiri atau kanan kan? Kiri no. Itu dia. Oke, itu ya saudara, masa kita sudah bilang-bilang nak ada yang mau masuk ini di TikTok. Kalau mau masuk jangan lupa nama, posisi, alamat di mana. Kong jelaskan kita pe kebiasaan unik ini. Kita pe kebiasaan unik ini kalau sudah request lagu apa? Lagu apa, judulnya apa, dia penyanyinya siapa? Kalau begitu, kita semua putar lagu. Jangan kemana-mana, masih di Torang, di acara Malam Baku Dapak.

Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.

0: Kamu sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita nggak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole Materi Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan baik, terima kasih buat sahabat budaya yang masih aja setia dengan mendengarkan RRI Perempat Manado malam hari ini. Ya, semoga malam ini Anda dalam suasana yang menyenangkan, sahabat budaya. Mungkin lagi sedang baring-baring tapi belum juga tertidur, meskipun apa ya, jam sudah menunjukkan pukul 22 ya, saudara. Ya, seharusnya jam segini ya sudah tidur lah ya. Biar genap cukup waktu istirahatnya ya. Kalau kita tidurlah apa tidurnya molor ya, itu terkorupsi waktu istirahat kita, jadi enggak cukup 8 jam ya. Jadi bisa saja kita besok bangun dalam kondisi tubuh tidak fit ya. Tapi coba kalau Anda tidurnya jam 7 ya. Atau paling bentar itu jam 8 ya. Nah, tapi kalau Anda tidurnya jam 11, jam 12 itu begadang, besoknya Anda enggak fit bangun, malah bangunnya kerasa berat ya. Tidak nyaman begitu. Oke, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mau istirahat sambil baring-baring, sambil mendengarkan RRI Perempat Manado malam hari ini ya. Semoga mendengarkan sambil tiduran, mendengarkan lagu-lagu yang syahdu di antenanya Cile, pakai antenanya ini dulu-dulu ini antenanya ya. Dulu kalau siaran, yang masih mendengarkan siaran di antenanya Perempat ya, antena radio pasti ada antena ya. Yang sedang mendengarkan Perempat lewat aplikasi ya RRI Digital Streaming, saudaya, selamat mendengarkan Perempat yang di luar Manado sana. Apa kabar yang ada di Sumatera Utara? Ada Pak Nurdin ya, selamat malam. Yang ada di Tanjung Balai kalau enggak salah ya. Kemudian Pak Andi di Bengkulu, selamat malam Pak Andi. Selamat mendengarkan Perempat kalau mungkin masih nguping Perempat. Kemudian di Bengkulu juga, di Tanjung Pata, Bung Riko. Selamat malam Bung Riko, selamat mendengarkan Perempat. Di Jawa Tengah, selamat malam, ada Ibu Wigati di Wonosobo ya. Kalau mungkin masih mendengarkan Ibu Wigati, gabung ya di WhatsApp 0853-424-00928. Ica di Bone, Sulawesi Selatan, selamat malam Ica ya. Kemudian Maya di Masohi, Maluku Tengah, selamat malam ya. Apa kabar, sehat selalu. Kemudian Mam Femi di Jailolo, apa kabar Mam Femi? Kalau lagi mendengarkan, selamat malam, selamat mendengarkan di Maluku Utara ya, Jailolo. Iya. Saudara saya juga yang ada di Ambon, apa kabar Diana Ivone Kalumata ya, bersama keluarga di sana, selamat malam, selamat mendengarkan Perempat ya. Gimana lagi ya? Ya, pokoknya semuanya yang di mana aja lagi mendengarkan Perempat malam hari ini, semoga malam ini Anda semuanya bisa terhibur. Oke, kita lanjut bacain WhatsApp yang masuk. Selamat malam, ini dari Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora. Selamat malam Ibu Sekar, coba dengar ini, kita coba baca ini Ibu Sekar ya. Salah sendiri kan Ibu Sekar ada di dapur. Ini semua baca Ibu Sekar, badekat kemarin kalau kita semua baca ini badekat di radio nih. Nah, shalom, shalom juga. Damai di hati. Ini dengan Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora. Kak Stanley, kalau menurut Ibu Sekar, kalau Ibu Sekar dan kalau mau bajalang, nyanda aja kasih tahu pak suami. Jadi bapak diang suba jalang,
Karena apa? Apa ini? Nyandak jase kasih tahu pas suami, apalagi apabila kalau Ibu Sekar mau kunjungi Ibu Sekar Petamang. Nah, nanti kalau so pulang baru kita bilang pak kita pi suami. Sengaja dang Ibu Sekarnya ndak bilang pak Ibu Sekar pi suami supaya apa? Karena kadang-kadang kalau suami itu nyandak mengizinkan, kalau mau babilang suaminya ndak mau kasih izin, nyandak mau kasih. Jadi bapak diang jono, tukang Bung Stanley, bapak diang jono nanti so pulang baru bilang. Ibu Sekar nyandak bagus begitu, sebentar orang bingung cari mana mama. Ih, papa mana mama? Tahu deh dia ada ke mana. Mesti ketuk coba bilang Ibu Sekar pas suami. Nyak minta-minta jadi apa-apa, suami tahu Ibu Sekar ada di mana. Ada di Pak Ibu Sekar Petamang atau Pak Ibu Sekar pe keluarga atau ada di mana? Nyak nak muta bingung-bingung. Tuh, mar selama ini Ibu Sekar pe cara begitu nggak pernah ada masalah tuh. Nah, kalau nggak pernah ada masalah ya nggak apa-apa. Oke, buat Bung Stanley, God bless you. God bless you tuh untuk Ibu Sekar. Kong Bung Stanley, Ibu Sekar mau minta lagu boleh. Mau minta DP judul Hatimu Hatiku. Dari Titik Sandora kan. Nah, kirim jo, Ibu Sekar mau kirim for semua jo yang lagi satu hati di malam baku dapa saat ini. Salam persahabatan buat Bung Stanley, God bless you. Okay, God bless you tuh Ibu Sekar yang minta hatimu hatiku. Setangkai anggrek apa sih itu kan? Setangkai anggrek bulan. Setangkai anggrek sih itu kalau nggak salah . Aduh nggak noh. Hatimu hatiku tuh. Hatimu hatiku. Oh betul, DP judul memang Hatimu Hatiku kan Ibu Sekar. Aduh betul sekali Ibu Sekar ketuk minta itu. So itu DP judul Stanley. Nyandak salah Ibu Sekar dah bilang. Oke Ibu Sekar, siap-siap lagunya kita mau putar. Yang lain-lain mau baku iku mari jo. Sebelum jam 11. Masih ada 1 jam. Ada nih. Cek dulu di TikTok apa ada yang mau minta lagu? Oh, nya ada. Dok cuma suka baba lewat. Ni mau ba masuk apalagi mau ba follow. Salah sendiri . Kong semua habis tu jam, kong ini baru mau minta. Apa ini bapak bunyi ini? Oh, chop say.

Ya. Ya. Cak, sampai nih. Sweet, Sweety, Cecilia, Andi, Virgo, Ari Pungus. Siapa lagi nih? Rico Tanapata. Ya, Rico Tanapata silakan ya. Kemudian Joel 77. Ah, ada lagi? Ebi Dilese, apa Dilese ini? Marvel underscore 18, Opa, Opa Gangnam Style ini kan? Opa Gangnam Style, Karape, siapa lagi ini? Yang coba lewat-lewat di live Pro 4, TikTok Pro 4 ya. Selamat malam, selamat bergabung Jo. Arif, Oab Alsu, Hotpit Junjun, Suci Enok, Araya Kapten 22, Kedai Surupitu, Pak underscore Widi, Infinity, USDP Gabriel, Jumati Gary, Franz, Alfa Rizky, Natasu Kamacha, Brian, ya Brian ya, MP Sabet. Kemudian Adri Syahputra, Andri 4121, Amama Oma, Onal 7523 ya. Kemudian Alexander bersama Cucu Cia. Ya, yang coba gabung silakan, yang mau request silakan. Ada Rico di Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Kebiasaan yang bikin kita malu dan trauma yaitu ditelanjangi. Ditelanjangi dalam bentuk apa? Dijelaskan nih, telanjangi bukan telanjangi beneran ya. Oh, kacau kalau begitu ini. Sudah besar ini kok masih ditelanjangi, kok masih anak kecil mungkin ya. Tidak malu kalau mau mandi. Sudah besar begini Rico masih ditelanjangi. Telanjangi dalam artian yang sesungguhnya atau bagaimana ini? Arti yang sesungguhnya ya. Aduh. Tanya dulu Pak Rico ini. Arti kiasan ditelanjangi maksudnya dipermalukan begitu ya. Bung Rico, dipermalukan kan? Coba mau tanya ini. Oke, okay. Baik, yang ingin gabung silakan ya. Jangan lupa tap-tap layar, sahabat budaya, sebanyak mungkin ya. Jangan lupa tap-tap layar, biar live ini sahabat budaya semakin ramai ya. Jangan lupa tap-tap layar, ini baru sedikit, ini udah tap layar, ini baru 16, aduh bagaimana ya. Jangan lupa tap-tap layar, love, love, love, love. Biar live ini semakin rame. Jangan lupa juga yang belum follow silakan di follow dulu. Supaya Ngoni nyandak mau ketinggalan siaran berikutnya ya. Informasi yang bermanfaat untuk Anda. Jadi dapat undangan begitu ya. Ya, jangan lupa di follow supaya nyandak ketinggalan ya. Siaran berikutnya. Jadi kalau ada Ngoni Petamang yang punya kebiasaan aneh, share live di sini ya. Kalau juga Ngoni Pepasangan atau Ngoni Petamang tiba-tiba bongkar semua Ngoni Pe kebiasaan aneh. Nah, apa? Kebiasaan aneh di muka-muka orang banyak. Sama yang tadi pada bilang Rico, ditelanjangi di depan umum. Maksudnya bukan ditelanjangi dalam arti yang sebenarnya ya. Artinya dipermalukan ya, dipermalukan. Kebiasaan aneh tiba-tiba Ngoni Petamang membongkar semua Ngoni Pe kebiasaan aneh di muka banyak orang. Nah, kira-kira kebiasaan apa yang paling bikin Ngoni malu semalu-malunya? Malu sekali kita no, kayak DP bilang nih, kita suka coba isap jari. Kita kan sopai, masa kita masih coba isap jari?
Aduh, nih boleh begitu no, malu kita disuruh bilang kita masih jawab isap jari atau kita masih tidur dengan kita pe orang tua. Aduh, kita kan so cewek. Kepala yang doi pi bilang dia kita masih jadi tidur di tengah-tengah petapi mama dengan papa. Aci loko ini. Ada masih jadi tidur dengan mama papa. So cewek-cewek besar ada bilang kemari yang masih jadi tidur dengan orang tua. Biasa itu begini saudara, karena Ngoni itu anak paling bungsu ya. Jadi orang tua jaka sekase manja. Jadi kesemanya arti bagaimana ya, kalau dia suka mutir di pe mama deng papa, dia basuh suruh di tengah-tengah pada pe mama deng papa. Nah, padahal dia nak sadar dia itu sunya ndak kecili, dia itu so besar. So nona-nona, so nyong-nyong, mar masih suka aja tidur deng mama deng papa. Jadi begitu. Oke. Okay. Ini Rico Tanapata menjelaskan bahwa kebiasaan yang bikin Rico malu trauma yaitu ditelanjangi. Kejadian itu sekitar 20 tahun yang lalu karena saya bersama teman laki-laki bersepeda atau belajar sepeda. Ada teman laki-laki sebaya SD 20 tahun yang lalu disuruh buka baju dan celana. Itu yang membuat trauma. Oh, jadi telanjang yang sebenarnya. Oh, tapi masih kecil. Jadi Rico pernah mengalami itu 20 tahun yang lalu. Pas lagi bermain apa? Sepeda ya, dengan DP tamang-tamang, kong DP tamang suruh buka baju dan celana ya. Jadi dia jadi trauma. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bung Rico di Tanah Patah ya. Oke, ada lagi silakan yang lain sambil kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar. Etole, Matereka Aru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Aduh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cakep begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro, pak sudah paling sukses dengan ini. Kita pikira sempat pe motor tuh tak terparkir di muka. Mana tuh pe motor dah? Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia? Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download nih aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau gak nama daftar, cok. Hah? Bro, mana apa maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pergi saudara kan siang? Sampai sekarang, kurang hidup deh mbak utang. Mana ini tahu? Kalau itu semua permainan sistem, ujung-ujungnya, oh ini yang sengsara, anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole Masih Rega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Hey, Pak Budi.
1: Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya kesehatan Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Plus 88 AM.

Oke, guys, itu dia satu lagu dari Papinka. Papinka dengan lagunya Di Mana Hatimu Ada Di Mana Ada Di Dalam Sini, ya. Oke, semoga saja yang request lagu tadi Bung Epo di Palu sudah terhibur ya lagunya, ya. Dan katanya lagu itu dikirimin buat sodokur-sodokur Epo di Kuhun, Manado. Salam kangen. Oke, dan tanpa terasa sobdai sudah hampir jam 23. Tinggal beberapa saat lagi saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih banyak yang sudah tap-tap layar dan buat

Yulita Rompas sama Sherly Rambitan. Rambitan ya, sebentar. Sherly apa ini? Iya kan? Riko Tanapata, siapa lagi? Semuanya yang sudah bergabung di TikTok Rompat Mam ini, terima kasih, thank you banget semuanya. Mohon maaf kalau ada lagu yang Anda request belum bisa saya putarkan ya. Besok atau lain waktu, lain kesempatan, saya berjanji saya akan hadirkan ya, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, jadi kebiasaan unik, aneh yang sering dilakukan oleh baik diri sendiri maupun orang lain, mungkin saudara memang sudah mendarah daging ya, susah untuk dihilangkan. Namun yang pasti sahabat budaya ya, ya ternyata memang semua orang punya kebiasaan, kebiasaan unik masing-masing. Ada yang lucu, ada yang aneh, bahkan ada yang baru sadar setelah mendengar cerita orang lain. Baik, dan saudara terima kasih buat yang sudah ikutan baku cerita malam ini. Jangan kemana-mana saudara, karena masih ada satu mata acara lagi, Tetesan Bur Malam sampai jam 12 malam nanti. Ya, oke sahabat budaya, tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Manado ya. Saya masih akan mengawal Anda sampai di pukul 24. Oke, saudara, beberapa lagu yang jadi lagu penutup kita untuk merampungkan kebersamaan kita di malam baku dapat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Wawo, kemana ini? Dapet yang muru-muru terus?
2: Galau, Lamber.
1: Hari begini legal lah, sama deng tu robot abis akang baterai.
3: Wawo, daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
4: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
1: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kok itu manik dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Etole, Masrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
0: Etole, Masrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Etole, Magre Garut Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
0: Etole, Magre Garut Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, dan pendengar cukup hingga sampai di sini dulu kebersamaan kita saudaya untuk program Nyor Melambai Malam untuk kesempatan siar hari ini. Hari Minggu ya, 10 April 2026. Terima kasih atas atensinya saudaya. Saya Stanley pamit. Selamat

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berilah seluruh penyelenggaraan siaran kami hari ini, ya, hari Minggu, tanggal 5 Oktober ya 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

selamat pagi pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkumpul lagi Sahabat Budaya di lembaran kelima Oktober 2026 pada hari Senin. Dan kami hadir menemani Sahabat Budaya kembali sepanjang hari ini di terompe program New Normal B pagi, New Normal B siang, New Normal B sore, sampai New Normal B malam ya. Sampai tuntasnya siaran kami Sahabat Budaya. Dan saya Fani yang kembali menemani Sahabat Budaya untuk New Normal B pagi di si hari ini dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan mengawali kebersamaan kita dengan kidung pujian rohani Kristen ya, membawa kita di saat teduh pagi ini dengan ucapan syukur untuk hari baru yang ini Sahabat Budaya ya, dan kembali mengawali aktivitas dan rutinitas kita sepanjang hari ini. Dan juga sebentar kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Pendeta Alfred Stelino, dan kita akan mengikuti perenungan pagi edisi hari ini di Mutiara Pagi. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Tetap dengan terus di perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam indeks kota toleran dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Ru 4 FM, suara budaya, kawan luar.
2: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini, ya Senin 5 Oktober 2026. Dan seperti biasa ya, pagi ini kita live ya melalui kanal YouTube RRI Manado bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedalino, STH, MPDK, Konselor. Ya, pagi ini kita akan merenungkan bersama dari kitab 2 Tawarik 19 ayat 4-7 dengan tema atau topik hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, nantinya kami akan kasih kesempatan pendengar ya untuk pagi ini melalui line WhatsApp di 0821-9583-5080. Anda juga bisa mencoba di line telepon ya di 0821-9583-5080 atau bisa kasih komentar tanggapan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, kami langsung menyapa saja. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Yati, selamat pagi Bung Mai.
1: Oke, gimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Tuhan Yesus luar biasa.
1: Luar biasa. Oke. Baik, ya, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Berpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Hanya oleh anugerah-Mu kami ada dan bisa menikmati kehidupan ini. Sebelum kami melangkah dan menyelesaikan tugas kami, kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bung Michael Cia, yang mengendalikan diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim yang ada. Bahkan menjama dan memberkati semua pendengar dimanapun berada bersama Radio Indonesia. Bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkati. Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama 2 Tawarik pasal 19 ayatnya yang keempat hingga ayat yang ketujuh. 2 Tawarik pasalnya yang ke-19 ayat 4 hingga 7. Firman Tuhan, Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Bersheba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Yang mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di sebuah kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati.
1: Damai di hati.
2: Menurut kehendak Tuhan, itulah tema kita hari ini. Kalau kita bicara hidup menurut kehendak Tuhan, ini berarti wajib dan harus dilakukan oleh orang percaya. Ada pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat sebagai pemimpin umat Israel. Sebagai Raja Yehuda, dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan karena itu, ia mau supaya kesalahannya tidak lagi dilakukannya. Ia ditegur. Ia dinasehati, diingatkan. Dan karena itu, Tuhan mengingatkan dia terhadap apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dan yang luar biasanya adalah ketika sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia mau menerima teguran yang mau disampaikan. Ini karena dia mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Dia sadar bahwa hanya hidup menurut kehendak Tuhan, maka dia akan mengalami berkat daripada Tuhan. Seringkali kita merasa kalau kita memiliki jabatan, kedudukan, kita memiliki popularitas, kita menganggap bahwa orang menegur apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kekeliruan. Orang menegur bahwa ini adalah hal yang mengingatkan kita. Kadang kita merasa marah, tidak suka, membenci, dan lain sebagainya. Tapi justru Yosafat sadar bahwa teguran ini adalah untuk diri, tapi juga untuk umat Allah. Teguran ini adalah tanda bahwa Allah mau mengasihinya. Dan karena itu, ketika dia berubah dari apa yang Tuhan mau dan mau hidup menurut kehendak Allah, dia katakan, ya, ketika dia diam di Yerusalem dan mengadakan perkunjungan, ya, dia menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah yang mereka sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi jaminan kehidupan bagi mereka. Makanya ketika ia mengangkat hakim-hakim di seluruh negeri, dia berpesan kepada mereka, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Dia mengingatkan mereka, supaya mereka tidak salah mengambil keputusan. Segala sesuatu harus berdasarkan kuasa dan kehendak Tuhan. Bahkan di ayat yang ketujuh dalam bacaan kita, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, artinya bijaksana, bertindak sesuai kehendak Tuhan. Karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Artinya Tuhan tidak pernah memihak kepada orang-orang yang mau melakukan hal yang tidak berkenan. Makanya hidup menurut kehendak Tuhan ini sangat penting. Bagi kita yang mendengar firman ini, mari kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup, supaya kehidupan kita berkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta ya untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Iya, dan pendengar, kita masuk ya pada sesi interaktif untuk pagi ini, yang ingin bertanya, yang menanggapi topik kita, pembacaan kita pagi ini, silakan di 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta, sambil menanti respon dari pendengar ya. Ini sesuai dengan tema ya, hidup menurut kehendak Tuhan. Ini apa maksud dari tema ini sesuai dengan pembacaan kita pagi ini Pak Pendeta?
2: Iya, jadi sebenarnya mau mengingatkan kepada kita semua ya, untuk pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat, ya, mengingatkan kita juga bahwa ternyata mengandalkan kekuatan kita, ya, kita tidak bisa mampu melakukan apa-apa. Tetapi menaruh semua pengharapan kita, termasuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan, itu akan membuat kita tidak hanya diberkati, tapi kita bisa menjadi berkat. Seringkali, Bung Mike, ada orang merasa yang penting saya sudah hidup. Terserah, saya mau melakukan apa saja. Ya, apalagi ketika kita dipercayakan. Kalau ternyata kita tidak cukup kalau kita hidup menurut kekuatan dan kemampuan kita. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Karena di balik apa yang kita kerjakan dan kita lakukan bersama dengan Tuhan, sekalipun prosesnya mungkin tidak mudah, tapi akan membawa kita kepada sukacita, keberhasilan, kesuksesan. Berbeda dengan ketika kita mengandalkan kekuatan kita, justru kita tidak menemukan jalan keluar. Yang ada adalah jalan buntu. Kita mudah stres, ya. Kita tidak mampu melaksanakan tugas kita. Kita selalu merasa bahwa kita bisa mengerjakannya, tapi ternyata tidak. Ya, itu perbedaannya. Makanya memang hidup menurut kehendak Tuhan ini paling pas bagi kehidupan orang yang percaya. Begitu, Bung Mai.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, kami nantikan untuk respon Anda pagi hari ini. Kita merenungkan dari kitab 2 Tawarik 19 ayat 4-7 dengan tema hidup menurut kehendak Tuhan. Oke, Pak Pendeta, dalam 2 Tawarik 19 ayat 4-7 di sini Yosafat mengingatkan umat untuk kembali kepada Tuhan terlebih dulu sebelum menegakkan keadilan. Nah, bagaimana langkah kembali kepada Tuhan ya menjadi dasar utama hidup menurut kehendaknya, bukan sekedar melakukan aturan lahiriah.
2: Iya, jadi sebenarnya pengalamannya ya, pengalamannya dia ketika bersama-sama dengan Raja Israel ya, sebenarnya dia punya pengalaman yang unik ya, dan pengalaman itu yang membuat dia sadar dan tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang akan menolong dan membela, dan itu terbukti ya ketika ia dikepung ya menghadapi musuh. Tuhan tidak membiarkan dia, Tuhan menolong dia dan menyelamatkan dia, dan dia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Nah, kebanyakan kita Bung Mike, pengalaman dalam melaksanakan tanggung jawab itu dijadikan sebagai guru yang utama kan menurut kita.
1: Iya.
2: Tapi ternyata pengalaman tidak cukup tanpa Tuhan, Bung Mike.
1: Betul.
2: Harus mengatakan ini karena ada banyak orang punya segudang pengalaman, banyak orang punya pengalaman-pengalaman hidup yang panjang. Tapi bagi saya pribadi itu tidak cukup kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Dalam Alkitab ada contoh. Saya sering bilang ini, yaitu Rasul Petrus. Dia punya pengalaman menangkap ikan. Tapi satu malam itu, dia bersama dengan rekan-rekannya tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika Yesus menyuruh dia untuk menembarkan jala di siang hari, ya dia katakan gini, guru, kalau sepanjang malam kami bekerja dan menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Artinya Petrus memprotes pada Yesus dengan mengatakan, saya ini pengalaman untuk menangkap ikan luar biasa. Tapi memang sedangkan malamnya tidak dapat apa-apa, apalagi siang, itu sebenarnya protesnya Petrus. Tapi di situ dia sadar bahwa yang suruh dia itu Yesus, bukan temannya. Ya. Tapi guru. Nah, dia cepat sadar dan mengatakan, tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan ikan banyak sekali. Bahkan hampir tenggelam perahunya. Dia memanggil teman-temannya untuk mengambil ikan. Nah itu saya mau katakan bagi kita, banyak orang punya pengalaman, pengalaman memimpin, pengalaman melayani, ya banyak sekali, pengalaman mengajar dan sebagainya. Tapi saya mau katakan pengalaman-pengalaman kita tidak cukup tanpa Tuhan.
1: Ya,
2: karena kita terbatas, yang memberi hidup kita itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita menjadi sombong karena pengalaman kita, wah saya mampu melayani puluhan tahun, sekian tahun, ya. Saya mampu memimpin puluhan tahun, sekian tahun. Ya. Saya mau katakan saudara, pengalaman kita tidak cukup tanpa Tuhan. Karena kita sebenarnya hari ini menyadarkan kita, Bung Mike, ya.
1: Ya,
2: orang yang hidup menurut kehendak Tuhan lah yang akan diberkati dan mampu melaksanakan tugasnya. Nah, jadi sebenarnya ini juga mau mengingatkan kita, ada kadang orang menjadi bangga dengan sebuah pelayanan yang panjang, Bung Mike, ya. Apalagi dalam kemudian tinggal beberapa hari ke depan, ya. Saya mau mengingatkan kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, selama kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu melaksanakan tugas. Kalau kita mengandalkan pengalaman kita dalam sebuah pelayanan, ya ini saya mau katakan bagi kita, itu adalah sebuah kesombongan, ya, bukan sebuah pelayanan. Jadi supaya harus mengingatkan kepada kita bahwa, oh ternyata selama yang kita lakukan itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena
1: betul, betul. Oke, baik. Baik Pak Pendeta, kita coba respon dulu ini dari kanal YouTube RRI Manado. Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Izin Pak Pendeta, dari Panggejoren. Bagaimana sikap kita bila sudah berusaha hidup menurut kehendak Tuhan, tapi masih banyak pergumulan, misalnya kesehatan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya.
2: Iya. Hidup menurut kehendak Tuhan bukan berarti bebas masalah, Bung. Iya.
1: Betul.
2: Ya. Jadi bukan berarti juga saya sebagai pendeta kemudian saya tidak punya pergumulan, ada.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana sebenarnya kita mau menaruh kehidupan kita ini hanya pada Tuhan? Seperti Bung Mike, bukan berarti ketika Bung Mike menjadi host ya, Bung Mike menjadi apa namanya ayah dalam kehidupan keluarga, menjadi suami ya. Kemudian kita tidak punya pergumulan, ada tapi terutama adalah dalam menjalani kehidupan ini ya, kita mau betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bukan berarti kita tidak akan menemukan masalah. Justru kalau kita hidup ya boleh dikatakan biasa-biasa saja, tidak ada pergumulan, ya kita tidak akan mampu menguji iman kita.
1: Iman kita, iya.
2: Kalau kita tunggu dan taat padanya atau bukan, jadi buat panggilan, ya. Kalau kita mau hidup dalam ketaatan pada Tuhan, harus mampu. Ya. kita menghadapi pergumulan dan bukan mati bebas.
1: Oke, luar biasa. Baik. Ya, sekali lagi untuk pendengar dan pemirsa ya, silakan di 0821-9583-5080, baik lain telepon, SMS ataupun WhatsApp. Pak Pendeta, kita kan hidup di era digital, media sosial yang penuh dengan godaan, bagaimana kita hidup menurut kehendak Tuhan?
2: Iya, betul sekali Bu Mai. Sekali kita terjebak ya pada popularitas ya, ingin kenal dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Sebenarnya kita ada pada posisi apakah kita mau menunjukkan ini gaya hidup kita menurut kehendak Tuhan atau bukan? Ya, orang ketika ada sesuatu kan paling enak kalau kita mau posting ya. Artinya seolah-olah kita mau memberitahukan kepada dunia bahwa saya mengalami ini, saya melakukan ini. Semua aktivitas kita dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, ya kita ingin memberitahukan ya kepada dunia, kepada semua orang yang ada di dunia. Sebenarnya bagi saya, Bung Mai, ketika ada hal yang perlu kita sampaikan, mungkin itu sebagai dokumentasi. Ya. Karena bisa saja media sosial mengingatkan kita. Ya, sudah satu tahun, oh kita ternyata pernah melakukan ini tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu. Bahkan kadang orang mencari data lewat media sosial. Tidak masalah sih, Bung Mai. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita tidak menaruh semua apa yang menjadi harapan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan itu bukan hal untuk menyombongkan diri bagi kita. Tapi sebenarnya ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, ya jangan lupalah kita menggunakan media sosial dengan bijak, ya, menyampaikan kata-kata atau pesan-pesan yang baik, terutama sesuai kehendak firman Tuhan. Bukan media sosial menjadi tempat kita mencurahkan ya hal-hal yang tidak berkenan. Ya, seringkali kan kalau orang marah, orang bagi di Facebook. Ya. Kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan, ya kadang orang jadikan media sosial sebagai hal untuk sesuatu yang tidak berkenan.
1: Jadi yeah, sebenarnya
2: menjadi peringatan buat kita, menjadi sesuatu yang mengingatkan kita untuk sadar bahwa media sosial bukan curhat gitu ya.
1: Iya, baik.
2: Lebih baik curhat pada Tuhan gitu.
1: Betul. Karena memang yang namanya media sosial, banyak orang justru bukan berdoa kepada Tuhan, tapi berdoa kepada media sosial. Benar gak Pak Pendeta?
2: Ya, betul ya.
1: Oke, kita coba terima telepon dulu. Baik, shalom, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bung Mai.
1: Selamat pagi, Bung Senius. Iya,
3: ya, betul.
1: Iya, oke, Bung Senius yang ada di Pardok, Bitung.
3: Ya.
1: Langsung dengan pertanyaan, Bung Senius.
3: Selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi Bung Mai.
1: Selamat pagi.
3: Memang betul sesuai dengan apa yang tadi, sesuai dengan tema hidup menurut kehendak Tuhan. Memang itu memang diharuskan untuk kita manusia sebagai satu kasihan. Ketika saya di ini waktu pengalaman waktu di Telaut, waktu kita dipilih jadi pelayan khusus, kita bilang bagaimana sedangkan kita di dalam keterbatasan, tapi harus dipilih untuk menjadi pelayan khusus. Tapi kita bilang kalau Tuhan mau pakai, apapun itu tetap harus diterima. Karena kalau Tuhan yang utus, berarti Tuhan yang urus.
1: Yeah.
3: Akhirnya kita cuma bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kong, waktu kita ditunjuk untuk membuat pimpin ibadah di gereja, kita bilang bagaimana ini, sedangkan liturgi kan kita cuma jaga hafal, toh. Tapi ketika saatnya nanti semua bersedia mau berpimpin, dia cuma bilang, Tuhan, kita serahkan semuanya, Tuhan yang berkehendak. Akhirnya bisa memimpin.
1: Iya.
3: Itu yang menjadi satu kesaksian, dan kita cuma minta didoakan, Tuhan sehat-sehatkan kita dan juga tapi keluarga. Itu saja.
1: Oke.
3: Menjadi satu kesaksian, hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Ya, baik. Selamat pagi, terima kasih ya Bung Senius dengan kesaksiannya. Ya, kita coba terima telepon lagi, Pak Pendeta ya. Oke, shalom, selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Iya, selamat pagi dengan... Oh, Pak Boy Tomohon. Oke, langsung saja Pak Boy Tomohon.
4: Terima kasih. Terima Tuhan pagi hari ini, Pak Pendeta. Kita mau menanyakan ini sehubungan dengan pemilihan kita Belsus di beberapa hari ke depan.
1: Mm-hmm.
4: Apa boleh dipilih penatua dengan diaken of istri kedua, apa tata gereja yang baru ditetapkan itu sudah diberlakukan juga pada saat pemilihan di hari beberapa hari ke depan. Terima kasih. Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Boy di Tomohon ya. Ini tata gereja yang baru apakah sudah ditetapkan dalam pemilihan dan apakah pemilihan penatua diaken boleh suami istri? Kemudian dari Bung Senius tadi lewat kesaksiannya. Ya, silakan Pak Pendeta.
2: Iya, pertama memang tata gereja yang sudah ditetapkan ya itu akan diperlakukan, langsung diperlakukan. Itu keputusannya ya. Dan yang kedua untuk menjawab pertanyaan Pak Boy, apakah penatua diaken boleh dipilih ya ketika suami istri boleh ya. Jadi penatua ke suaminya atau istrinya bisa. Ya, jadi kesaksiannya Bung Senius sebenarnya menjadi kesaksian kita sebagai orang beriman ya, bahwa kalau mengandalkan Tuhan ya, Tuhan bisa buat menurut kehendak-Nya, bukan sesuai dengan kemampuan. Tuhan bisa memampukan kita ya, walaupun ya, mungkin kita serba berkekurangan. Begitu Bung.
1: Oke, baik. Ya, silakan lagi di 0821-9583-5080 ya. Oke, karena waktu kita sangat singkat ini sudah hampir pukul 6 ya, masih ada 12 menit ya ke depan. Oke, Pak Pendeta, ini kalau bicara hidup menurut kehendak Tuhan, ini bagaimana ciri orang yang hidup menurut kehendak Tuhan di tengah keluarga, apa yang dia lakukan?
2: Iya, kalau bicara hidup menurut kehendak Tuhan berarti mengandalkan Tuhan kan, baik. Ya. Kita tidak hanya mengungkapkan tapi melakukan. Rajin ada ya, ibadahnya, ada waktu kita berdoa bersama, ada waktu kita membaca firman, merenungkan ya. Kalau kita tidak ciri-ciri ya, kita tidak pernah alfa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi seperti ingatkan kita ya.
1: Okay.
2: Apa ciri-ciri orang yang hidup takut menurut kehendak Tuhan ya, jadi sesuai kehendak Tuhan itu yang harus kita kerjakan. Kata-kata kita ya, kita mampu menjaga perkataan kita ya.
1: Baik.
2: Orang tidak hanya juga melihat atau mendengar dari apa yang kita sampaikan, tapi juga orang harus melihat dari apa yang kita lakukan. Karena ternyata perkataan tidak cukup tanpa perbuatan. Begitu, Bung.
1: Baik, oke. Okay. Kita coba respon lagi. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, oke, okay, terputus. Ya, baik. Pak Pendeta, ini kalau dalam konteks pemilihan Pelsus nanti, ya, bagaimana ketika seseorang terpilih sebagai Pelsus menjelajahi jemaatnya, bukan hanya menunggu jemaat datang?
2: Iya, betul sekali, Bung. Jadi sebenarnya dalam pembacaan kita, Yosafat sebagai seorang pemimpin, ya, dia pergi, ya, dia mengadakan perkunjungan di daerah, ya, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, ya. Jadi sebenarnya mengingatkan kepada kita betapa pentingnya perkunjungan. Sebab kadang orang berpikir perkunjungan itu hanya pada waktu ulang tahun.
1: Ulang tahun atau sakit, ya.
2: Ya, atau perlu didoakan,
1: ya,
2: jika ada pergumulan. Nah, ini seringkali kita membatasi diri kita. Padahal perkunjungan itu penting. Dan perkunjungan itu mesti dari dapur ke muka, Bung Mai. Ya. Jadi ingatkan kepada kita semua, ya, perkunjungan terhadap keluarga itu juga penting. Karena begini, Bung Mai, kalau ibadah ulang tahun, nggak mungkinlah keluarga mau curhat ke orang. Karena kan misalnya dia punya masalah. Tapi ini kunjungan ulang tahun, ya. Paling ya tetap walaupun dia punya masalah, dia mau menunjukkan bagaimana dia berbahagia gitu, ya, merayakan ulang tahun. Tapi sebenarnya kenapa perkunjungan keluarga itu penting? Karena pada waktu kita berkunjung, ya, pendeta atau penatua diaken berkunjung pada keluarga, di situ kesempatan keluarga bilang, yang lalu kok kita sebenarnya mau baca curhat, cuma kan yang enak. Nah, ini ya, pas datang pendeta sendiri atau penatua atau diaken, ya, kita mau cerita kita punya persoalan. Nah, ini sebenarnya yang kadang kita tidak tahu, ya, apa yang dialami oleh kita. Tapi dengan perkunjungan kita bisa menolong mereka.
1: Betul, ya, betul, betul. Ya, okay.
2: Bahkan mungkin kita lihat, ya, dia datang untuk masuk gereja, seolah-olah ekonominya aman. Nah, kita kan tidak tahu sebenarnya. Makanya pendeta bilang perkunjungan dari dapur ke kemuka.
1: Kemuka.
2: Saya orang bisa lihat juga, oh, jangan-jangan orang negasinya tidak ada sesuatu di belakang, ya, tidak ada tasnya, tidak ada rampah-rampah.
1: Okay.
2: Nah, itu pentingnya perkunjungan, Bung Mai.
1: Baik.
2: Ya, kali dianggap bahwa, ya, nantilah satu kali. Kalau orang ulang tahun yang dilihat cuma DP persiapan di muka.
1: Yeah.
2: Nah, yang dia ulang tahun kemudian penuh keterbatasan, ada pinjang listo supaya mau. Mau saya tunjung pak orang gitu dan sebagainya. Tapi kan tuh kalau orang datang dari dapur kamuka, ya, orang akan tahu, oh, indep ekonomi seperti ini, dia perlu dibantu dan sebagainya.
1: Okay, baik, luar biasa, Pak Pendeta. Ya, kita coba respon lagi ini untuk penelpon terakhir, ya. Shalom, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Ya,
5: shalom.
1: Selamat pagi, Bung Cliff. Bung Cliff, langsung dengan pertanyaan yang singkat karena ini sudah mau berakhir ini.
5: Ini tentang apa, kan? Apa? Lupa, kita samar-samar kesombongan, ya, begitu, untuk jadi apa begitu.
1: Ini hidup menurut hidup menurut kehendak Tuhan.
5: Oh iya, memang orang kata hidup itu sesuai kehendak dan anugerah Tuhan. Itu yang pertama, kan. Tapi kita ini, kita kaitkan dengan pemilihan sekarang, toh.
1: Iya.
5: Banyak orang sekarang bagaimana, ya, kalau mau bilang apa sekarang, karena memang jujur saja kalau orang organisasi gemin, kalau berbicara penatua diaken itu, rambilah kan jabatan terhormat. Tapi bukan orang mudusu itu, orang bagaimana cara itu ketika orang terpilih itu menjadi apa, ya, menjadi apa, Pak Jemaat begitu. Tapi sekarang anehnya ketika terpilih itu orang suka orang yang mau bagaimana, lantaran mungkin jabatan terhormat, padahal orang itu jadi pemimpin itu, berarti orang mengarahkan pimpinan itu, kan. Apalagi orang kan itu setahu kita kan mereka yang mendahului dan mereka yang menyelesaikan. Dan juga pemimpin itu berada di tiga tempat. Di depan, di tengah, dan di belakang. Tapi nanti diuraikan itu karena panjang itu, toh.

0: orang yang nggak suka dengan hal itu akan jadi masalah lagi sebentar toh, begitu toh Pak Pendeta. Jadi didoakan saja, memberikan motivasi, dan mana yang memang terpilih, kalau memang betul kehendak Tuhan, berarti jalankan tugas sebaik-baiknya untuk jemaat ke depan, supaya lebih terbaik. Itu saja ya, terima kasih dan selamat pagi.
1: Shalom. Baik. Terima kasih Cliff ya. Ini ada dua pertanyaan ini luar biasa, Pak Pendeta. Mungkin sekaligus dengan closing statement-nya Pak Pendeta. Ya, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Mike. Jadi sebenarnya ya mengingatkan kita ya apa yang disampaikan oleh Bung Mike ya.
1: Bung Cliff.
2: Kampanye gitu ya. Perlu mau kasih tahu pas apa. Karena kalau memang mau tak pilih pasti tak pilih. Mar kalau janda ya jangan memaksakan diri. Artinya begini. Kalau kita terpilih, ya puji Tuhan, berarti kita akan melayani. Kalau kita tidak terpilih, boleh maraju, ya. Kalau gereja, ya. Karena kita tidak terpilih, ini diingatkan. Tapi yang menarik adalah, kita ini adalah pemimpin sekaligus pelayan. Ya. Pemimpin sekaligus pelayan, artinya kita bisa memimpin di kolom, ya, memimpin di jemaat, tapi juga hamba pelayan. Ya. Jadi, jangan jadikan itu sebagai jabatan yang kita sampaikan ya, karena ini adalah jabatan yang paling terhormat ya. Juga ingin dihormati padahal kita adalah hamba dulos pelayan. Justru tugas kita waktu kita dipilih adalah mau melayani hamba, namanya pelayan. Berarti kalau pelayan adalah pelayan yang melayani ya. Kadang orang menganggap bahwa kalau jadi pelayan ya kita sudah punya strata lebih tinggi daripada jemaat. Bukan. Ya, namanya kita hamba, justru kita harus mau melayani. Tapi jemaat juga harus ingat, ya mereka yang dipilih adalah hamba Tuhan, pelayan yang mau melayani, yang perlu juga kita hormati. Ya, jangan jatuh karena so dianggap pelayan, ya orang kurang iko-iko juga sesuaiin orang pemau. Ya, ngoni kan, terus ngoni mesti dengar jemaat ada bilang begini-begini. Betul. Tapi bagaimana juga kita penuh dengan hormat ya, penuh dengan tanggung jawab iman. Bukan berarti kalau orang susah menghormati karena orang lebih pelayan ya. Tapi tetap pelayan menempatkan posisi pada posisi hamba. Karena hanya dengan menjadi hamba kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu Bung Mike.
1: Oke, baik. Baik Pak Pendeta, mungkin ditutup dengan doa.
2: Baik.
1: Silakan.
2: Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kekal di sorga, yang telah menolong kami dan memberkati kami. Kami percaya bahwa hanya menurut kehendak-Mu kami diberkati. Ajar kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu, tapi kami juga adalah hamba-hamba-Mu yang mau melayani Tuhan dan sesama. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu mengerjakan tugas kami dengan baik. Memberkati Saudara Pange Jorel, Bung Senius, Bapak Boy di Tomohon bersama dengan anak Ruli, Bung Cliff yang sudah menghubungi kami, biar kiranya berkat Tuhan dari bagian itu mereka. Berkati juga terus Radio Republik Indonesia, pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para kru. Cara khusus, Bung Michael Ciak diberkatilah pribadi dan keluarga bersama dengan tim yang melaksanakan tugas hari ini. Ada dalam berkat Tuhan, Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 ada dalam kasus. Memberkati Ibu Dokter Anda mereka Lele Endikne, memberkati keluarga Penatua Kili Selontaan, Penatua Michael dan Penatua DC ada dalam berkat Tuhan. Kerinduan dan harapan mereka Tuhan. Memberkati Ibu Welmin Tamanyendar, memberkati Bapak Yunus Pangemona, Bapak Aduk, Ibu Poluan, Oma Sumambo Putuk, Ibu Marta Lansio Abraham Sari Sentra, Bapak Yance Lamongi, Ibu Foni, Mama Ating, keluarga Lamongi Tondo, Ibu Aneka Dipaniki, Bapak Dedi Yanis bersama dengan keluarga, kasih sayang dan penyertaan Tuhan memberkati. Memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota, bahkan memberkati supaya Manado Tuhan beri hujan, dan kami percaya kasih sayang Tuhan menolong dan memberkati karena Engkau menguasai alam ini. Berkatilah kiranya proses pemilihan yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan di tanggal 16 dan 18 semuanya ada dalam pertolongan dan kasih sayang. Terima kasih Bapa, kami siap melanjutkan tugas kami. Kami serahkan semua orang yang butuh pertolongan-Mu termasuk mereka yang sakit ada dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.

0: Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta, Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor, baik tugas, kerja, pelayanan maupun bersama keluarga. Dan baik pendengar serta pemirsa, saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
3: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
4: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
5: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
4: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
0: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
4: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
6: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
5: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
4: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
0: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
4: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
5: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Perawat Manado Surabaya Budaya Kauna, selamat pagi, selamat memulai rutinitas pagi hari ini. Selamat basmokol ya sahabat budaya. Dan di jam 6 torang temani dengan lagu Pop Manado, juga dengan informasi di Sulut Pagi ya sahabat budaya, di mana antusiasme masyarakat mengikuti Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 dapat perhatian dari Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius Severianus. Dan dukungan ini diwujudkan melalui komitmen mendorong penyediaan ruang literasi yang nyaman, menarik, dan mudah diakses masyarakat ya. Salah satu rencana yang disampaikan Pak Gubernur itu menghadirkan perpustakaan daerah Sulawesi Utara yang layak dan dapat menjadi ruang untuk generasi muda untuk meningkatkan minat membaca, menulis, dan mengembangkan pengetahuan. Karena menurut Pak Julius, perpustakaan itu perlu dirancang dengan konsep yang menarik dan nyaman, sehingga bisa menjadi ruang alternatif untuk anak muda untuk berkegiatan ya. Dan dia bahkan mengusulkan supaya konsep perpustakaan bisa mengambil inspirasi dari Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara yang jadi lokasi Festival Literasi. Dan Pak Gubernur menilai keberadaan ruang literasi yang nyaman bisa menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan membaca, menulis, belajar, dan mengembangkan kreativitas. Perpustakaan bukan cuma diharapkan menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tapi juga ruang publik yang mampu menarik minat generasi muda ya. Dan penyertaan ini juga mendapat sambutan positif dari pegiat literasi dan masyarakat yang hadir dalam penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Dukungan terhadap penyediaan fasilitas literasi dinilai sejalan dengan semangat festival yang mendorong literasi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ya, jadi Festival Literasi Sulawesi Utara ini sendiri berlangsung pada tanggal 2 sampai tanggal 4 kemarin ya, di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Dan kegiatan yang merupakan kolaborasi putra-putri literasi Sulawesi Utara dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini diikuti sekitar 3.400 peserta.

Sabagudaya, patung kuda pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Perempat Manado Surabaya Budaya Kawanua Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 digelar di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Dapat animo positif ya dari masyarakat karena kegiatan yang merupakan kolaborasi putra-putri literasi Sulawesi Utara dengan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini diikuti sekitar 3.400 peserta selama 3 hari 2 sampai 4 Oktober ya. Sekretaris PPLSU Faradila Bagmit mengatakan tingginya antusiasme masyarakat ini hal yang tidak diperkirakan sebelumnya ya. Beragam kegiatan seperti bedah buku, talk show, sampai workshop literasi dapat respon positif dari peserta. Menurutnya Festival Literasi Sulawesi Utara bukan cuma ditujukan sebagai sebuah kegiatan atau peristiwa, tapi juga menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan indeks literasi di daerah. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi ini dinilai menjadi modal penting untuk membangun budaya literasi secara berkelanjutan. Dan Faradila berharap Festival Literasi Sulawesi Utara bisa menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat untuk masyarakat yang menurutnya kegiatan ini bisa menjadi ruang edukasi, pengembangan diri, sekaligus mendorong masyarakat untuk menghasilkan karya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: FM 88.8 AM

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

0: Nabula mongondo, sangye dan binasa, dan tetap nentrong terus di perempat suara budaya Kawanu.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya, itu dari bahasa ya, bahasa daerah, Magaruyen, kata dasarnya arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu. Atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Iya, dan akhirnya Sawude Pak Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 ya di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara pada minggu kemarin. Dan Festival Literasi yang berlangsung selama dari tanggal 2 sampai tanggal 4 ini dihadiri 3.400 peserta ya di berbagai daerah di Sulawesi Utara. Ya, Festival Literasi Sulawesi Utara juga salah satu agenda besar putra-putri literasi Sulawesi Utara yang diketahui Stanius Bara Prima, yang diketuai Stanius Bara Prima. Dan tahun ini festival mengusung tema merawat kearifan dan menciptakan narasi untuk masa depan peradaban dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pegiat literasi, komunitas taman baca, penulis lokal, budayawan, seniman, dan pelaku UMKM. Pak Julius memberikan apresiasi kepada PPLSU yang sudah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam festival menunjukkan bahwa literasi dapat berkembang melalui kolaborasi dengan sektor lainnya. Dia menegaskan literasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar kemampuan membaca dan menulis, dan menurutnya kebiasaan membaca, menulis, dan menganalisis persoalan mencari solusi sampai melahirkan karya merupakan bagian penting dari budaya literasi yang perlu dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Dan Pak Gubernur berharap Festival Literasi Sulawesi Utara tidak berhenti sebagai kegiatan tahunan, tapi mampu melahirkan gerakan literasi yang berkelanjutan. Gerakan ini diharapkan dapat berkembang dan menjangkau masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.

Ya, dan usai upacara penutupan, Pak Gubernur bersama jajaran menyempatkan diri mengunjungi pameran lukisan yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara. Dan pameran ini menampilkan karya sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara sebagai ruang ekspresi sekaligus apresiasi terhadap karya seni daerah. Dan yang turut hadir mendampingi Gubernur pada penutupan yaitu Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkai, Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Tim Ahli Gubernur Sulawesi Utara, dan Ketua DPRD Kabupaten Bulamengondo Timur Pak Samsudin Damar.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Robot Manado Surabudaya Kaunuan masih informasi seputar Festival Literasi Sulawesi Utara ya, di mana penulis sekaligus penyanyi De Lestari mengapresiasi penyelenggaraan Grand Final Pemilihan Putra Putri Literasi Sulawesi Utara. Dan pada Sabtu ya, 3 Oktober 2026. Dia menilai kegiatan yang digelar pengurus Putra Putri Literasi Sulawesi Utara ini menunjukkan kesungguhan dalam mendorong pengembangan literasi di daerah. Jadi De Lestari hadir sebagai salah satu dewan juri dalam malam Grand Final yang menetapkan Julio Lawendatu, perwakilan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Fidelis Greatania, perwakilan Kota Manado, sebagai pemenang Putra Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Dia menilai keseriusan panitia dalam menyelenggarakan festival serta semangat para peserta menjadi modal penting untuk keberlanjutan gerakan literasi. Dia berharap festival literasi dan pemilihan putra-putri literasi dapat berkembang menjadi program berkelanjutan yang memberikan dampak nyata untuk masyarakat. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan literasi tidak hanya berhenti pada sebuah acara, tapi perlu dilanjutkan melalui gerakan yang mampu menjangkau berbagai kalangan. Selain De Lestari, dewan juri dalam pemilihan ini terdiri atas Ketua PPLSU Stadius Bara Prima, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi, Profesor Maya P. Warau, Tim Ahli Gubernur Misi 2 Peningkatan Kualitas SDM Faris Suharyo, dan Sekretaris PPLSU Faradila Bakhim. Dan apresiasi De Lestari ini menjadi dorongan bagi pengembangan gerakan literasi di Sulawesi Utara supaya tidak hanya berdampak di tingkat daerah tapi juga menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia Timur.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.